0: pada akhir tahun ini, pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, Televisi Udara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
2: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
3: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Ini misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
2: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
4: seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Kominfo itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
2: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
5: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026 progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
6: 44,12% kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari Wika dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
5: Sementara sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Route 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
7: Yang jalan tol NPD atau Harbor Route 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
5: Diketahui proyek Jalan Tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus mendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
8: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
9: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di Stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
8: Kekecewaan dari kami selaku keluarga, pertama ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, gerak cepat, gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya informasinya kepada kami.
9: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
10: KNKT itu hanya 2-3 bulan kan
11: kita itu apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang belum ada ini sedikit, sampai sekarang cuma waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
10: Kepada
11: para keluarga kami. Kita ada di Google Maps ya, apa, hasilnya apa, belum sampai ke mana, tolong
10: kalau kita itu. Yang direpati, yang seharusnya tidak
11: dicarilah,
10: dicari kemana itu.
9: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari Stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kasir menegaskan

0: mengusung tema Navigating Our Future Together, yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
1: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cem Widya menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
2: So I think our size keep increasing and we expect to be counting.
3: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
2: Economic integration and the community building process.
0: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
4: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
5: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
4: Sustained commitment and close cooperation.
0: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
6: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
0: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Uliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2020.

0: 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan ekonomi yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni-seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
2: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya diberikan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk bajul ijo untuk kembali meraih prestasi.
3: Menurut saya tentunya ini perlahan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
2: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

líder inspirací. Canal informací del inspirací. Prosa tu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

0: situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
1: Supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini, terpecah dan terupdate yang kami langsir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar datang dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu sampai Pulau Sumbawa. Informasi pertama kami hadirkan untuk Anda pendengar dari wilayah Kota Bima. Faktor pertimbangan keamanan menjadi alasan utama sehingga mantan Kapolres Bima Kota Didik Putra Kuncoro ditahan Brimob. Penahanan di Brimob pendengar sempat menjadi sorotan karena bisa menimbulkan kecurigaan. Kasih Pidana Umum atau Pidum Kejaksaan Negeri Bima Fitra Teguh menjelaskan saat menyerahkan berkas tahap kedua dari Kejaksaan Tinggi dan Polda NTB, pihak dari Kejari Bima berkoordinasi dengan Kepala Rumah Tahanan atau Rutan Raba Bima. Selanjutnya Rutan melakukan observasi di dalam tahanan.

Nah, Brengar, Rutan akhirnya membalas surat dan juga jawabannya untuk kondisi keamanan belum memenuhi untuk di sana. Jadi atas jawaban itu pendengar, kata dia pihaknya mencari alternatif lain karena penahanan kewenangan kejaksaan sehingga berkoordinasi dengan Brimob untuk ditahan di sana. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih menemani Anda dan menghadirkan untuk Anda beberapa informasi di program Halo Bima. Informasi selanjutnya pendengar masih datang dari wilayah Kota Bima. Bribka Abdul Hamid kembali tidak hadir memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan terdakwa eks kasat narkoba Polres Bima Kota Maulangi di Pengadilan Negeri Raba Bima Jumat 7 Agustus 2026. Ini adalah sidang kedua yang bersangkutan tidak hadir. Bribka Abdul Hamid tidak hadir untuk kedua kalinya karena alasan sakit. Atas ketidakhadiran yang kedua kali tersebut, Jaksa Penuntut Umum atau JPU belum memastikan akan memanggil ulang hingga yang bersangkutan dapat dihadirkan dalam persidangan. Pada panggilan pertama pendengar, Senin 3 Agustus 2026, Bribka Abdul Hamid tidak hadir memberikan kesaksian dengan alasan sakit, meski tidak ada surat sakit. Nah, pendengar, Fitra juga mengaku belum bisa memastikan apakah Bribka Abdul Hamid akan dipanggil lagi untuk dihadirkan dalam persidangan lanjutannya. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Informasi ini juga pendengar sekaligus menutup perjumpaan kita di program Halo Bima. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan kita akan bersua kembali di program selanjutnya di program Kahaba Anyi. Saya Wani Rukwani sekali lagi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program Masatu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: dari kemari. Kalian mengerti?
1: Diserang mereka, lakukan 3M plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate, plus tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo cegah demam berdarah

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: 91,4 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, mendengar saya Wani Rukwani menemani Anda di program Kahabangi, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id, serta kami hadirkan untuk Anda pendengar informasi cuaca dari Forecaster on Deti BMKG Bima. Untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa menghubungi kami pendengar di line JSM di nomor 0822-3494-5100 untuk Anda saling mengabarkan. Dan mendengar, di pagi hari ini kita sudah bergabung bersama Podcaster on Deti BMKG Bima. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Chelsea. Halo, selamat pagi rekan Chelsea.
1: Halo, selamat pagi juga Mbak.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik Mbak.
0: Oke, sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Iya, sudah siap Mbak.
0: Oke, baik, program Satu Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Karena rekan Chelsea sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Forecaster on Deti BMKG Bima. Ada rekan Chelsea, silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi dan cuaca untuk wilayah Bima dan Nompu yang berlaku mulai 8 Agustus 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk kondisi cuaca hari ini, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Sementara itu, pada malam hingga dini hari, cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk angin permukaan, dominan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata sekitar 10 hingga 25 km per jam dengan kecepatan maksimum yang dapat mencapai 30 km per jam. Untuk suhu udara diprediksi berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Selanjutnya, pada sore hari nanti matahari diperkirakan akan terbenam pada pukul 18.04 waktu Indonesia Tengah, sedangkan esok hari matahari terbit pada pukul 06.17 waktu Indonesia Tengah. Kami sampaikan informasi tinggi gelombang laut di mana di perairan utara Bima dan Pelabuhan. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya di Pelabuhan Sape, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sedangkan di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut diimbau agar tetap berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi dari 2 meter, terutama di sekitar Pelabuhan Sape, perairan selatan Bima, dan Samudra Hindia Selatan NTB. Selain itu, saat ini wilayah Nusa Tenggara Barat termasuk Bima dan Nompu telah berada pada puncak musim kemarau. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air secara bijak guna mengantisipasi potensi kekeringan. Masyarakat juga diimbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan maupun semak belukar, terutama di daerah yang rawan kekeringan. Namun demikian, meskipun saat ini berada pada puncak musim kemarau, masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal serta dampak bencana yang mungkin ditimbulkannya. Oleh sebab itu, masyarakat tetap diimbau selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat juga diimbau agar selalu memperhatikan informasi resmi dari BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Untuk mendapatkan informasi cuaca tersebut, sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp info BMKG Bima Dompu dan untuk mengikuti atau follow BMKG Bima di Facebook, Instagram melalui akun @BMKG_Bima. Sobat dapat mengunduh aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan dan ke studio RRI Bima. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih rekan Chelsea. Selamat kembali bertugas.
2: Terima kasih juga, Mbak.
0: Oke, baik, program A1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca dari Podcaster Undati BMKG Bima. Pendengar, kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap harinya, dan ini bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hari ini. Untuk itu juga buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lewatkan dan juga jangan lupa dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani masih menemani Anda pendengar di program Kahabangi sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokus.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Informasi selanjutnya pendengar masih datang dari wilayah Kota Bima. Wakil Wali Kota Bima Ferry Sofian SH melepas kontingen Jambore Nasional 12 Kuartir Cabang Bima tahun 2026 di Aula Majalah Bodahu Kantor Wali Kota Bima Jumat 7 Agustus 2026. Wakil Wali Kota Bima pendengar menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh jajaran gerakan Pramuka Kuartir Cabang Bima, mulai dari pengurus, pembina hingga para pelatih yang telah menunjukkan dedikasi dan komitmen dalam membina generasi muda melalui pendidikan kepramukaan. Apresiasi juga disampaikan kepada orang tua peserta yang dinilai memiliki peran penting dalam memberikan dukungan, motivasi dan juga semangat kepada putra-putri mereka untuk mengikuti Jambore Nasional sebagai ajang pembentukan karakter dan pengembangan potensi diri. Menurut Wakil Wali Kota Bima pendengar, Jambore Nasional bukan sekedar kegiatan perkemahan, melainkan wahana pendidikan karakter yang mengajarkan kemandirian, kepedulian terhadap sesama, kedisiplinan, kebersamaan, serta semangat persatuan. Melalui kegiatan tersebut pendengar diharapkan lahir generasi muda yang berkualitas, berakhlak mulia, memiliki jiwa nasionalisme, serta mampu menjadi calon pemimpin bangsa di masa depan. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih terus menemani Anda sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Bima kenal informasi dan juga inspirasi. Wani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program Kahabangi, tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya. Ada program informasi dan musik menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan yang menemani kebersamaan kita di pukul 10 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

pagi menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program informasi dan musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan yang menemani kebersamaan kita selama di program informasi dan musik sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

0: baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi.
2: Tadi upacara di depan gerbang.
0: Ih, dasar.
1: Eh, fotoin dong.
0: Buat apa?
1: Buat upload di IG.
3: Wow.
1: Dah, thank you ya. Sekarang buat status dulu ah. Upload. Eh, like dong status aku biar viral.
0: Wih.
1: Statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Heh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, masih bersama saya pendengar menemani Anda di program informasi dan musik sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi pilihan yang kami hadirkan untuk Anda pendengar bukan sekadar konten, ini bahaya anak dilibatkan promosi vape. Media sosial kini menjadi ruang yang efektif untuk memperkenalkan berbagai produk pendengar. Dengan memanfaatkan video singkat, fitur siaran langsung, dan konten dari kreator, promosi dapat menjangkau audiens yang lebih luas dalam waktu relatif cepat. Namun ketika vape dipromosikan dengan melibatkan anak, persoalannya tidak lagi sekedar tentang strategi pemasaran, tetapi juga menyangkut perlindungan anak dari paparan produk yang mengandung zat adiktif. Nah, mendengar dilansir dari Antara, Kementerian Kesehatan menyoroti promosi vape di media sosial yang berpotensi meningkatkan ketertarikan remaja. Konten yang dikemas dengan visual menarik, gaya hidup yang modern, atau melibatkan figur populer dapat membuat vape terlihat sebagai sesuatu yang biasa dan mengikuti tren. Padahal, pendengar, paparan konten secara berulang dapat memengaruhi cara anak dan remaja memandang suatu produk. Nah, mereka di Indonesia, upaya melindungi anak dan remaja dari paparan produk yang mengandung zat adiktif diperkuat melalui PP nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Dilansir dari Kementerian Kesehatan pendengar, aturan tersebut mencakup pengendalian produk tembakau dan rokok elektronik dengan tujuan menekan jumlah perokok pemula serta mengurangi resiko anak dan remaja mengakses produk tersebut. Regulasi ini pendengar juga mengatur pembatasan iklan dan promosi agar tidak ditunjukkan kepada anak, remaja maupun kelompok usia muda. Karena itu, pelibatan anak dalam promosi vape perlu menjadi perhatian serius. Anak tidak seharusnya dijadikan bagian dari strategi pemasaran produk yang mengandung zat adiktif. Kehadiran mereka dalam sebuah konten juga dapat membuat promosi terasa lebih dekat dan juga menarik bagi penonton seusianya. Kondisi ini pendengar berisiko menormalisasi vape dan membentuk persepsi bahwa penggunaannya merupakan hal yang wajar. Nah, mendengar isu promosi vape yang melibatkan anak juga mendapat perhatian pemerintah. Dilansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Menkomdigi Ibu Meutia Hafid melayangkan surat teguran pertama kepada YouTube setelah menemukan konten siaran langsung yang mempromosikan vape dengan melibatkan anak. Kemkomdigi mendesak platform tersebut untuk segera mengevaluasi dan mengambil tindakan terhadap konten yang dimaksud, serta meningkatkan moderasi, teknologi pendeteksian, dan juga penerapan batas usia. Langkah ini juga pendengar menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital bukan hanya menjadi tanggung jawab kreator, tetapi juga platform yang menyediakan ruang bagi konten tersebut. Iya, harus ada keterbatasan untuk penggunaan bagi anak-anak juga ya pendengar. Nah, pengawasan promosi vape di media sosial juga menjadi perhatian di berbagai negara pendengar. Dilansir dari The Guardian, otoritas periklanan Inggris pernah melarang promosi rokok elektronik melalui akun Instagram publik karena dinilai memiliki unsur pemasaran dan dapat menjangkau penggunaan berusia muda. Hal ini menunjukkan bahwa batas antara konten hiburan, ulasan, dan juga iklan semakin sulit dibedakan di ruang digital. Iya, saking banyaknya ya mendengar informasi dan juga video-video yang viral, dan otomatis hal ini juga akan memicu perhatian untuk anak-anak, karena sekarang anak-anak lebih dominan menggunakan smartphone pendengar, dan juga mereka sangat aktif di media sosial.
Nah, konten kreator perlu memahami dampak konten yang dibuat pendengar, terutama ketika berkaitan dengan produk yang mengandung zat adiktif. Di sisi lain, platform digital juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat pengawasan dan menyediakan perlindungan yang lebih baik bagi penggunaan berusia muda. Ya, karena sangat disayangkan ya pendengar kalau generasi muda kita ikut terbawa arus dari promosi-promosi rokok elektronik ini. Nah, pendengar, promosi vape yang melibatkan anak bukan sekedar konten viral. Di baliknya terdapat resiko normalisasi penggunaan produk aditif di kalangan generasi muda. Karena itu juga perlindungan anak perlu menjadi perhatian utama agar ruang digital tetap menjadi tempat yang aman untuk belajar dan berkreasi dan berkembang. Iya pendengar, gunakan sosial media kamu dengan bijak dan juga usahakan menonton hal-hal yang lebih baik untuk diri Anda. Jangan sampai kita semua terlena dengan hal-hal yang negatif ya. Usahakan juga kita punya batasan. Jangan selalu habiskan waktu kita untuk men-scroll sosial media, karena itu sangat tidak produktif untuk diri Anda dimanapun Anda berada. Saya Fadi Rukoni masih akan menemani Anda di program informasi dan musik sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967, sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

dari Elvan pendengar. Ya, jangan melepas sesuatu yang sudah menjadi milik kamu. Untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program informasi dan musik. Kita masih akan bersua kembali di program selanjutnya, ada program Kadihiade. Untuk itu, tetaplah bersama kami mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: kamu ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

selamat hari raya pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar take it ey warga kawani menghauta kerampas senai nai malu mas lido karumbu ha hai de mai menar arui taruh tak bepun warah minakai tanda neva bergabung lama dulu di Pro 1 RRI Bima kani aplikasi RRI digital takat dihiku adek kani lawang bojo dangdut macaru-caru ke pokoknya tempuh jam 11 sampai jam 12 ya kita doho luar kedai madroh kani aplikasi RRI digital dan juga luar telepon madroh ke nomor 0822 3494 5100.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak perlu.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingat.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Acara Ambi Ake menutup perjumpaan dari pendengar dari program Kadi Adik Lembu Ade Seminan Aweki. Terima kasih warga Kadi Maturuhokani aplikasi RRI Digital. Takat Ihi Wali Pak Ade Nais Naisi. Terima kasih Seminan Aweki Aina Neva bergabung lama Maturuhokani aplikasi RRI Digital. Terima kasih warga Kadi Maturuho dan Mada pamit undur diri ke ruang dengar di Tadoho jam 12.00 waktu Indonesia Tengah. Dari harus bergabung Lao Pro 1 RRI Bima. Maksud Mada, anda harus bergabung Labo Pro 3 RRI Jakarta RU menyimak acara selanjutnya. Mada War Dinamika Olahraga Pendengar jadi RU Tadoho Aneneva KD Kani aplikasi RRI Digital. Mada kekawani mengahau takaran senenai pamit undur diri. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Indonesia melanjutkan tren positif di Tour Asia mereka. Raksasa dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bali langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arijon Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa Marco Bizot tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min Jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengenakan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer mengagalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga, pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
1: Ya, kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
0: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
1: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
0: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia Nine Sports akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu, sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti malam.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzon Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzon Sports. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really really appreciate that.
0: Trabzon Sports menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzon Sports menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannanti Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready.

0: UTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Ellis Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
1: Yeah, I mean, it was definitely really fun. I was able
0: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
1: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
2: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
3: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
0: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rotlive. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.

sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal.

3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup H Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola RIDP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola RIDP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan terus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah.

0: kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
1: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
0: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
1: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
0: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erik, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erik menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA, dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaik.

satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya

Pendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, masih bersama saya pendengar Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Untuk itu saya Wani Rukwani mengingatkan untuk Anda semua, jangan lewatkan makan siang Anda, karena dengan mengkonsumsi makan siang itu akan menambah energi dan juga kefokusan Anda saat menjalankan pekerjaan dan juga aktivitas Anda di siang hari.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitikberatkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar?

henti. Kata ini disadur dari kata stop, STOP, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan, seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk sementara waktu kita jeda terlebih dahulu untuk lagu, maksud kami untuk program makan siang bersama teman sejati. Nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya, ada Warta Berita, dan setelah itu kita akan bersua kembali di program makan siang bersama teman sejati. Saya Wani Rukwani pamit undur diri. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Andi, apa benar?
1: Saya Beni Pertama, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita menuju ke informasi pertama. Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat memastikan stok beras di seluruh wilayah NTB dalam kondisi aman. Untuk menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan masyarakat, Bulog mempercepat distribusi beras program stabilitas pasokan dan harga pangan, serta beras premium komersial bermerek B-Food dan Punakawan. Pemimpin wilayah Bulog NTB, Mara Kamin Sergar, mengatakan bahwa distribusi dilakukan secara masif melalui pasar tradisional, rumah pangan kita, dan retail modern. Bulog juga memastikan beras premium dipastikan sesuai harga eceran tertinggi, yakni Rp14.900 per kilogram.
2: Alhamdulillah untuk stok kita cukup aman ya, kita punya stok kurang lebih 275 ribu ton dan cukup aman sampai dengan tahun depan, cukup untuk setahun. Dan sampai dengan hari ini kita masih lakukan pengadaan, masih terus kita setiap hari baik pengadaan gabah beras dan jagungnya. Jadi insya Allah untuk stok masyarakat tidak usah ragu terhadap stok pangan kita di wilayah khususnya mungkin di NTB, insya Allah aman.
1: Masyarakat diimbau membeli beras sesuai dengan kebutuhan melalui jaringan penjualan resmi Bulog. Dengan stok yang mencukupi dan distribusi yang terus berjalan, Bulog optimis pasokan beras di NTB tetap terjaga dan harga beras di pasaran tetap stabil. Pendengar, Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat perekonomian NTB di triwulan kedua tahun 2026 terus menunjukkan kinerja positif. Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan bahwa nilai produk domestik regional, bruto, dan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 53,91 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan 2010 sebesar 29,89 triliun. Secara tahunan atau year on year, ekonomi NTB tumbuh 7,41% dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025. Pertumbuhan tertinggi berasal dari sektor pertambangan dan juga penggalian yang mencapai 30,57%. Sementara dari sisi pengeluaran didorong oleh ekspor barang dan jasa yang tumbuh 49,42%. Sementara itu dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi NTB juga tumbuh 0,72%. Pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya aktivitas sektor penyediaan akomodasi dan juga makan minum sebesar 11,42%. Wahyudin menambahkan secara kumulatif semester 1 tahun 2026, ekonomi NTB tumbuh 10,42% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian serta peningkatan ekspor barang dan jasa yang terus menguat. Mendengar pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Sumbawa mengalami sejumlah penolakan warga. Hal ini diakibatkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kegiatan tersebut. Randy Pertama melaporkan.
3: Ada penolakan gitu dari masyarakat gitu.
4: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sumbawa masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumbawa juga menemukan penolakan dari sebagian masyarakat dan pelaku usaha saat proses pendataan. Kepala BPS Kabupaten Sumbawa, Yudi Wahyudin mengatakan, penolakan umumnya terjadi karena masyarakat belum memahami tujuan dan manfaat sensus ekonomi 2026. Namun melalui pendekatan persuasif, tugas berhasil memberikan penjelasan, sehingga masyarakat dan pelaku usaha akhirnya bersedia mengikuti pendataan. Sensus ekonomi 2026 berlangsung sejak 1 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Hingga awal Agustus, capaian pendataan di Kabupaten Sumbawa telah mencapai 73,53% atau melampaui separuh dari target yang ditetapkan.
3: Ada penolakan gitu dari masyarakat gitu setelah misalnya karena belum mendapatkan informasi yang istilahnya yang utuh gitu ya, setelah dijelaskan masyarakat salah mau menerima petugas bias kami. Kemudian juga secara rentang wilayah di Kabupaten Sumbawa itu kan luas ya, kita juga masih banyak daerah sulit ya, seperti misalnya ke Orang Telu ya, Orang Telu itu kan masih daerah sulit ya.
4: Sebanyak 479 petugas diterjunkan ke seluruh wilayah dengan metode pendataan dari rumah ke rumah. Menurut Yudi, tantangan juga datang dari kondisi geografis Sumbawa. Di wilayah pegunungan, petugas harus berjalan kaki. Sementara di daerah kepulauan, mereka harus menyeberangi laut untuk menjangkau pelaku usaha. BPS terus berkoordinasi dengan ketua RT, pemerintah desa, hingga pemerintah kecamatan untuk mendukung kelancaran pendataan. BPS optimis seluruh pelaku usaha di Kabupaten Sumbawa dapat terdata hingga batas akhir pelaksanaan sensus pada 31 Agustus mendatang.
1: Saudara pendengar, Polres Lombok Utara terus memperkuat reformasi sumber daya manusia melalui pendekatan yang lebih humanis. Salah satunya dengan meluncurkan program Mendayut EPPADA yang berfokus pada pendampingan kesehatan mental bagi para Babin Kamtibmas. Program yang digagas oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Lombok Utara AKP Agus Rahman ini bertujuan memastikan setiap personil tidak menghadapi tekanan pekerjaan maupun persoalan pribadi seorang diri. Menurut AKP Agus Rahman, Babim Kamtibmas merupakan ujung tombak Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain menjaga keamanan dan ketertiban, mereka juga berperan sebagai penengah konflik, penyelesaian masalah, serta pelindung dan pelayan masyarakat. Karena itu kondisi psikologi personel terus mendapatkan perhatian. Melalui program ini, Kabak SDM bersama konselor psikologis turun langsung ke lapangan untuk berdialog dengan para Babim Kamtibmas, mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi, sekaligus mencari solusi bersama. Melalui program Mendayut EPPADA, dirinya berharap mampu membangun budaya organisasi yang lebih peduli terhadap anggotanya, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal. Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan berita daerah NTB siang hari ini. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus mematangkan persiapan pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM Cararong, Danau Biru. Salah satu langkah yang kini ditempuh adalah menyiapkan anggaran pembebasan lahan melalui APBD perubahan 2026 agar proyek penyediaan air bersih dapat segera direalisasikan. Maya Oktari melaporkan untuk Anda.
5: Tergantung berapa negosiasi dengan pemilik lahan, nilai appraisalnya bagaimana.
6: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan anggaran pembebasan lahan melalui APBD perubahan 2026 sebagai syarat pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM Cirorong Danau Biru. Direktur PDAM Tirta Ardi Rencana Lombok Tengah Bambang Supratomo mengatakan, Bupati telah menyetujui penganggaran pembebasan lahan, namun nilai anggaran belum dapat ditentukan karena masih menunggu hasil appraisal dan proses negosiasi dengan pemilik lahan. Sementara kebutuhan lahan untuk IPA diperkirakan akan sekitar 50 are, sedangkan reservoir membutuhkan sekitar 10 hingga 20 are. Ia pun mengatakan seluruh lokasi telah ditetapkan berdasarkan desain teknis sehingga sesuai dengan posisi sumber mata air.
5: Kita tidak bisa mematok harus sekian, nominalnya sekian. Tergantung berapa negosiasi dengan pemilik lahan, nilai appraisalnya bagaimana. Kan ada mekanisme yang harus dijalankan. Paling untuk kebutuhan reservoir saja. Yang paling besar itu di wilayah Cirorong itu nanti.
6: Sementara itu anggota DPRD Lombok Tengah Muhalib menyatakan dukungannya terhadap pengalokasian anggaran pembebasan lahan agar pembangunan SPAM Cirorong Danau Biru segera terrealisasi. Menurutnya proyek tersebut menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain itu DPRD juga mendorong penguatan anggaran bagi PDAM untuk memperbaiki jaringan pipa dan infrastruktur pendukung lainnya.
7: Iya tentu kita dukung karena ini juga kita sedang bahas pansus untuk penyertaan modal kan. PDAM ini bisa lancar karena satu-satunya tulang punggung kita untuk mendapatkan air kan dari PDAM. Nah, kita kan juga berencana memang pakai sistem bantuan multi years kan. Misalnya kayak daerah lain itu kan 10 miliar per tahun misalnya kan. Kalau kita 50 miliar berarti 5 tahun. Jadi tiap tahun itu ada anggarannya. Karena pipa yang ada di PDAM ini itu tahun 70-an itu belum pernah diganti.
6: Dijelaskan pembebasan lahan akan dilakukan di 3 lokasi. Lahan terbesar berada di wilayah Pemepek untuk pembangunan instalasi pengelolaan air atau IFA. Sementara lahan di Sepakik, Prigerata dan Cirorong akan digunakan untuk pembangunan reservoir.
1: Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar gerakan pembagian sejuta bendera merah putih. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat semangat nasionalisme sekaligus mengajak masyarakat menjaga persatuan di tengah keberagaman. Muhammad Alwi melaporkan untuk Anda.
8: Pembagian sejuta bendera di Nusa Tenggara Barat dalam rangka hari peringatan kemerdekaan kita yang ke-81.
9: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membagikan sekitar 7.000 bendera merah putih kepada pelajar dan masyarakat di Kota Mataram Jumat 7 Agustus 2020. Pembagian 1.000.000 bendera merah putih yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengatakan, gerakan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kebangsaan. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh masyarakat NTB memeriahkan peringatan kemerdekaan dengan semangat persatuan tanpa memandang latar belakang budaya maupun agama.
10: Kita semua merasakan ya bahwa semua masyarakat ikut memiliki semangat yang sama untuk memeriahkan HUT RI kita yang ke-81. Terutama Pak Wali Kota dan seluruh lapisan masyarakat dengan keberagaman budaya agamanya ikut memberikan dan hadir memberikan semangat yang sama. Nah, ini memang sesuai dengan arahan Bapak Presiden melalui Pak Mendagri dan diharapkan memang seluruh kabupaten kota sampai ke tingkat kelurahan dan desa yang menunjukkan partisipasi yang sama.
9: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri NTB, Surya Bahari mengatakan, pembagian 1.000.000 bendera merupakan agenda nasional dan di NTB dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah provinsi dan pemerintah kota Mataram. Surya berharap gerakan itu tidak hanya menjadi simbol perayaan kemerdekaan, tetapi juga memperkuat nasionalisme terutama di kalangan generasi muda.
11: Kita berharap kepada khususnya generasi muda, adik-adik anak-anak kita, pelajar, mahasiswa, untuk tidak cepat mendengar isu-isu yang tidak benar atau berita-berita hoax yang bermunculan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjelang pelaksanaan 17 Agustus setiap tahunnya. Jadi, ayo NKRI harga mati.
9: Pemerintah mengajak masyarakat NTB menjadikan semangat HUT ke-81 Republik Indonesia sebagai penguat persatuan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Mendengar gebiar merah putih yang digelorakan pemuda Pancamarga sudah digelar sejak 5 tahun yang lalu dan akan terus dilakukan. Selain mendorong masyarakat untuk memasang bendera merah putih di setiap atap rumah, juga memasang bendera di sepanjang jalan protokol. Ketua PPM Kabupaten Dompu, Yani Hartono, mengatakan bahwa kegiatan ini murni untuk mengunggah jiwa nasionalisme warga yang terancam luntur. Pemasangan bendera merah putih selama 1 bulan penuh selama Agustus merupakan rangsangan bagi warga untuk kembali menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pejuang kemerdekaan.
12: Di kampung-kampung di Jawa kita motivasi mereka memasang bendera dengan tiang yang dicat putih, bendera yang bagus. Pemerintah desa bisa memfasilitasi di jalan-jalan utama desanya ada pemasang bendera merah putih.
1: PPM sendiri pendengar merupakan organisasi massa terdiri dari putra dan putri para pejuang kemerdekaan. Sementara LPRI merupakan wadah bagi anggota veteran perang, baik pejuang kemerdekaan maupun pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan RI. Gebiar Merah Putih ini merupakan tahun kelima yang digelar di Kabupaten Dompu untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-33 Kota Mataram, Mata Panah Production akan menggelar Mataram Mata Panah Rocky Drag Bike 2026 Night Race di 19 hingga 20 September 2026 yang bertempat di ex-Bandara Selaparang. Event organizer Mata Panah Production Heri Widodo mengatakan ajang balap malam ini menjadi wadah pembinaan bagi pembalap Rocky sekaligus diharapkan akan menggerakkan perekonomian daerah melalui sektor UMKM, kuliner, perhotelan, dan pariwisata. Menurut Hari, konsep night race dipilih karena menghadirkan suasana balap yang lebih atraktif dengan dukungan pencahayaan lintas sehingga memberikan pengalaman berbeda bagi pembalap maupun penonton. Berbekal pengalaman sukses menggelar Bayangkara Cup Mata Panah Rocky Drag Bikes di Tulungagung, Mata Panah Production optimis kejuaraan di Kota Mataram akan berlangsung profesional. Selain itu juga menjadi agenda otomotif tahunan yang mampu melahirkan pembalap muda berbakat serta memperkuat citra Kota Mataram sebagai tuan rumah event otomotif nasional. Saudara pendengar, sebelum mengakhiri waktu berita kami sampaikan sekali lagi pokok berita utama. Perumda Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat memastikan stok beras di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat dalam kondisi aman. Menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar gerakan pembagian 1.000.000 bendera merah putih. Saya Bini Pertama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Kamu ngapain di tempat sampah?
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya.
1: Maaf.
2: Hei teman, capek nunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Aku Marsha, kita berteman ya.
3: Iya.
4: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Ndak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

langkah. Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Mana mengakhiri kebersamaan kita di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Tuntas sudah Wani menemani Anda pendengar mulai pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 14:00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 14:00 waktu Indonesia Tengah akan ada rekan saya Nurul Inayah yang akan bersua dengan Anda dimanapun Anda berada. Untuk itu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan inspirasi bersama saya Nurul Inayah. Kita lanjutkan Bima siang kali ini di Prodangdut Goyang Kakak. Kami temani Anda sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah, mendengar tentunya dengan lagu-lagu dangdut pilihan serta jalur JSM yang telah kami buka di 0822 3494 5100.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

hatiku berair mata.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Betul kok ngono loh. Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi.
2: Betul.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

tokoh terkenal bekali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

gampang diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah

Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pada sekalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora.

Jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Waktu saat ini menunjukkan pukul 15:33 waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Azan Asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang, dan saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Asar pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
0: Dingin, tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Tayam tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya.
2: Mendekat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah, beringar kini tuntas. Sudah tugas saya menemani Anda di Bima Siang, tepat di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita akan segera bergabung bersama Perusatu RRI Mataram untuk mengikuti rangkaian NTB sore ini. Dan Prodangdut tuntas sampai di sini, beringar. Sampai bertemu di tugas-tugas kita di Prodangdut selanjutnya ya. Dan untuk itu saya Nurul Inaya dari Perusatu RRI Bima, pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang digital Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
3: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata,
6: "Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan Desa Jorok Kecamatan Untar Iwas sebagai destinasi wisata baru pada tahun 2026. Desa tersebut akan ditetapkan sebagai desa wisata untuk memperkuat pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sumbawa. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Vivi Yulansari mengatakan, Desa Jorok dipilih karena telah memenuhi berbagai persyaratan sebagai desa wisata. Menurut Vivi, selama ini Desa Jorok telah menjadi salah satu tujuan wisatawan mancanegara yang datang ke Sumbawa menggunakan kapal pesiar. Di desa tersebut, wisatawan diperkenalkan dengan berbagai tradisi dan budaya khas Sumbawa yang masih terjaga.
3: Setelah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Indonesia, tanah air.
8: Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Oke, mendengar Pesat Hari Mataram. Masih bersama saya, Sari Wisdawati. Sore hari ini ya, kita di Beranda Secita Green Radio. Saya single fighter untuk sore hari ini sendirian aja. Selamat menikmati akhir pekan pendengar di hari Sabtu sore ini ya. Bagaimana liburannya? Serukah sampai hari ini ya, hari pertama di akhir pekan, atau bahkan malah mager di rumah sambil nunggu sore? Ya, daripada rebahan gak jelas ya, pendengar, memang rebahan tuh nikmat banget sih, apalagi sambil scroll HP. Tapi kenapa enggak sore hari ini kita isi dengan sesuatu yang menyenangkan ya. Sore yang santai ini kita isi dengan obrolan yang gak cuma seru, tapi juga mudah-mudahan ini bermanfaat untuk bumi kita tercinta. Saya Sari Wisdawati akan terus menemani Anda di frekuensi kesayangan kita untuk sore hari ini. Jadi pendengar, kalau misalnya kita mau membahas soal akhir pekan begitu ya, apalagi sore-sore gini, itu paling enak memang salah satu kegiatan yang dulu sering saya lakukan kalau lagi di rumah itu adalah nyiram tanaman ya, atau mungkin ya sekedar nongkrong gitu ya, ngopi di teras rumah ya. Apalagi kan sejuk banget ya, meskipun kita masuk ke musim kemarau pendengar, namun terkadang itu suhu itu justru lebih dingin pendengar Persatu RR Mataram ini. Sekali lagi, meskipun memang kita masih jauh dari memasuki musim penghujan, tapi memang belakangan ini pendengar itu kita merasakan suhu menjadi lebih dingin. Jadi makanya saya sendiri juga senang banget itu kalau misalnya salah satu aktivitas yang saya suka itu adalah sore-sore itu nongkrong di teras ya. Teras rumah saya sebenarnya nggak yang luas-luas amat, tapi nggak tahu kenapa saya suka aja gitu kan. Halaman adalah. Biasanya anak saya kalau sore-sore gini tuh suka main bola mereka berdua. Jadi saya udah di teras sambil ngopi atau kalau enggak menikmati kelapa gading yang tumbuh di halaman rumah. Aduh, enak banget. Saya jadi ngebayangin di rumah itu ya. Jadi pendengar, memang ya kalau ngomongin akhir pekan itu emang rasanya tuh kayak nikmat banget gitu ya. Sekali lagi ya, bisa nyiram tanaman misalnya di pekarangan gitu ya, atau bahkan mungkin yang sedang nongkrong aja di halaman rumah ya, atau yang lagi bersih-bersihin tanaman-tanaman yang ada di rumah gitu ya. Tapi coba kita bayangkan deh kondisi rumah kita sekarang gitu ya. Buat Anda yang tinggal di tengah kota ya, di perumahan minimalis tuh biasanya, atau bahkan mungkin di pemukiman padat penduduk yang kanan kirinya tuh udah tembok beton semua. Ini biasanya di perumahan-perumahan, bahkan mungkin di perkampungan juga udah seperti itu ya. Kalau saya tinggalnya di perkampungan pendengar, itu ya udah di kanan saya karena saya rumah pertama. Jadi di kiri saya tuh masih ada tanah kosong ya. Kebetulan itu lahan punya saudara. Di kanan saya tuh udah tembok semua gitu. Udah ada banyak tetangga tuh sekarang saya tuh ya. Kalau di perumahan-perumahan kan biasanya kanan kiri, depan belakang sudah kanan kiri oke, depan belakang oke, tuh tembok semua gitu ya. Jadi jangankan punya halaman luas, kadang-kadang ya nemu sisa tanah buat nanem tunu-tunu alias rumput aja tuh pendengar, itu kayaknya kita seneng banget gitu ya. Bahkan mungkin untuk sebagian orang tuh kayaknya ada yang memanfaatkan kalau ada sisa lahan itu dipakai untuk bangun lagi misalnya kamar gitu ya. Tapi makanya itu ketika misalnya ada yang memanfaatkannya untuk ya sebagai lahan hijau, itu kayaknya bikin makin adem gitu ya. Dan atau bahkan mungkin malah seringkali dijadikan tempat jemur baju biasanya ya. Ya asal jangan sama tetangga aja sih ya, tetangga jemur di dinding kita kan kayaknya agak-agak ya. Tapi pendengar, jangan berkecil hati dulu atau langsung nyerah sama keadaan. Wah, kalau udah kayak gini ya udahlah ya. Nah, hari ini pendengar, kita coba untuk mengupas tuntas cara seru gitu ya, dan ya mudah-mudahan aplikatif untuk bisa bikin urban farming alias berkebun di lahan sempit. Jadi meskipun pekarangan kita mungkin cuma seukuran sajadah ya, atau bahkan mungkin yang cuman ada yang cuman ngandelin teras lantai 2 gitu kan, kita bisa tetap panen sayur sendiri. Ternyata manfaatnya banyak banget pendengar. Jadi rumah kita juga bisa jadi lebih adem ya, dompet aman pas akhir bulan karena nggak usah beli daun bawang. Dan pastinya kita bisa dapat suplai oksigen segar langsung dari rumah kita, karena memang adanya tanaman hijau, syukur-syukur kalau bisa tanam pohon di halaman rumah itu bisa menambah suplai oksigen untuk kita satu keluarga, dan itu bisa bikin adem juga ya pendengar. Nah tapi kita penasaran gitu, terus gimana dong caranya? Nah ini akan kita coba ulas ya, kita akan coba bahas di Beranda Sukacita Green Radio sore hari ini dengan tema urban farming ya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi kita untuk mengubah halaman kita yang sempit itu menjadi sumber pangan kita gitu ya, sumber serat yang kita butuhkan gitu kan ya, sumber vitamin ya, kalau kita bisa tanam apa aja. Nanti kurang lebih sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah, tetap bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Beranda Astacita.
1: Ya, pendengar masih di Green Radio Urban Farming untuk sore hari ini ya. Jadi tadi ada satu lagu yang melo ya, melo banget, tapi mudah-mudahan tidak semelo dengan hati-hati kita. Enggak semelo lah ya. Ini baru tanggal 8, tanggal kembar biasanya banyak diskon tuh kalau yang mau belanja. Tapi pendengar, kita balik lagi ya. Ya mudah-mudahan aja dengan nada lagu yang tadi agak-agak melo itu justru malah bikin kita berasa lebih adem gitu ya. Karena gak semua harus serba upbeat ya pendengar ya. Termasuk dengan sore hari ini, kita nikmatin aja sore hari yang adem ini ya, yang saya pikir emang pas banget untuk nemenin kita bersantai di teras. Itu paling suka deh bersantai di teras sambil bawa kopi, baca buku. Waduh, itu udah kayak satu aktivitas yang selalu ada di dalam kepala kalau sudah akhir pekan di rumah nggak kemana-mana. Itu biasanya karena di halaman rumah saya tuh suka ada sofa panjang gitu ya, itu saya atur tuh posisinya supaya nyaman. Saya paling suka banget tuh sore-sore duduk di teras di sofa panjang bawa buku kopi, wah mantep. Tapi sekarang saya sedang ada bersama Anda di studio Pro 1 RRI Mataram. Jadi saya sedang tidak di Sembalun, yang nyangkanya saya lagi di Sembalun, enggak, yang di Sembalun itu kemarin ya. Aduh, Sembalun makin dingin aja kalau musim kemarau gini ya. Ya ngomong-ngomong soal adem, kita mungkin pernah terpikir ya, kita mungkin juga ngerasa juga ya, cuaca akhir-akhir belakangan ini emang lebih dingin. Musim panas tapi suhunya lebih dingin, terutama di pagi. Siang hari juga, meskipun matahari juga terik, pendengar, itu tapi suhunya, kalau saya ngerasa ya, saya ngerasa pribadinya tuh ada di jam-jam tertentu itu suhu tuh justru lebih dingin ya. Memang ada di, kalau misalnya kita udah mulai masuk ke kota Mataram, nah mulai dah tuh ya asap ya, pengap, apalagi kalau udah di hari-hari kerja itu, aduh mulai dah. Makanya akhir pekan itu benar-benar dipakai untuk bersantai banget. Nah pendengar, ternyata tau gak sih, salah satu solusi paling mujarab, murah dan ramah lingkungan untuk menurunkan suhu di sekitar rumah, yang membuat lingkungan hijau, itu bisa lewat urban farming tadi. Kita sempat bahas di awal ya. Banyak nih yang mungkin langsung kepikiran atau ngeluh ya, aduh rumah kita kan sempit Mbak Syah gitu ya, udah paving block semua, mana ada tanah gitu ya, kepikiran seperti itu. Jadi biasanya memang di perumahan-perumahan ya. Tapi pendengar, justru harus dibuang jauh-jauh pikiran ini. Karena berkebun di era modern sekarang itu nggak harus punya tanah yang luas atau kebun seluas lapangan bola, nggak harus. Jangan sampai kita nanam di lapangan bola kompleks ya, jangan. Kita tetap bisa menghijaukan rumah dengan tiga cara yang mungkin selama ini nggak terpikirkan ya. Yang pertama adalah sistem vertikultur, pendengar. Ini terutama untuk Anda yang punya tembok rumah yang polos gitu ya, atau pagarnya sempit. Nah, nanam tanaman secara vertikal alias bertingkat itu adalah kunci, pendengar ya. Jadi disusun di atas dinding pagar atau tembok rumah. Jadi selain hemat tempat, ini tampilannya juga jadi lebih estetik, instagramable, ala-ala cafe gitu deh ya. Ini ada komentar yang masuk dari Elo, halaman rumah pakai polybag. Bisa loh ya, kenapa enggak? Yang penting pinter-pinter ngatur gitu ya. Pinter-pinter kita, itu sebenarnya memang butuh apa istilahnya, butuh sense of art juga ketika kita mau memanfaatkan tembok rumah tuh jadi ini tanaman apa kebun vertikal kita gitu ya. Anda kalau punya ide, punya pengalaman boleh gabung bersama saya pendengar di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521. Jadi bisa berbagi pengalaman nih sama kita di sini. Jadi pendengar tuh kalau misalnya lagi nyari inspirasi gimana ya biar karena lumayan kalau misalnya di rumah itu ada kebun kecil aja gitu ya untuk kita tanami, apalagi kalau misalnya kita tanami itu dengan sayur-sayuran gitu ya, kebutuhan rumah tangga itu bisa membantu banget, karena saya juga merasakan manfaatnya berkebun ya, meskipun mungkin ya tanamannya cuma, jujur saya cuma punya pohon cabai di rumah itu pun dia tumbuhnya tumbuhnya tidak sengaja gitu ya. Karena saya pernah punya pengalaman gitu, saya serius gitu nanemin cabai di rumah, karena alhamdulillah halaman rumah saya agak sedikit lebih luas gitu kan, adalah buat menanam gitu kan, ceritanya mau serius kita nih, mau urban farming yang beneran gitu kan. Ditanamilah itu lahan, kami rawat dengan penuh kasih sayang dan cinta, dia malah kering. Kering yang benar-benar kering pendengar. Tapi kemudian itu kan di apa istilahnya, di dapur saya itu kan jendelanya langsung saya buka gitu. Jadi ya udah, kadang-kadang saya kalau misalnya ini cabe yang sisa enggak kepake untuk bikin sambal itu kadang-kadang ya udah saya buang aja lewat jendela dapur. Dan ternyata pendengar saya tidak menyangka bahwa si pohon cabe, si biji cabe yang tadi saya buang sisa sambal, sisa bumbu itu dia tumbuh. Dan sekarang tuh buahnya tuh lebat banget pendengar. Dan itu saya senang sekali. Jadi di tengah-tengah harga cabai yang luar biasa kan sekarang harga cabai udah naik lagi ya. Itu sangat membantu sekali pendengar. Saya senang banget. Saya jadi enggak harus beli cabe banyak-banyak. Ya setidaknya untuk bikin sambal sehari-hari lah ya. Oke, itu kalau misalnya kita pengen nanem gitu ya, pengen punya tanaman gitu di halaman rumah tapi halaman rumahnya sempit, ya udah kita bisa pakai sistem vertikal ya, kebun vertikal gitu kan. Tadi ada yang malah ngide ya pakai polybag tuh, bisa ya, penting kita bisa ngatur aja ya. Terus yang kedua adalah tentu saja kita memanfaatkan media botol bekas atau polybag. Baru tadi ya, jadi jangan buru-buru kalau misalnya beli minuman gitu ya, minuman plastik. Komen macam-macam di Randy Chilma, katanya komen sampai tak sebiye DM. Saya nggak tahu, di harga cabai udah naik ya. Jadi kita balik lagi. Jadi jangan buru-buru untuk membuang botol bekas. Kalau misalnya Anda beli minuman gitu kan, atau mungkin mineral, itu jangan buru-buru dibuang ya, bekas air mineral atau jerigen minyak goreng ke tempat sampah. Nah, barang-barang ini pendengar itu bisa disulap jadi pot gantung yang sangat cantik. Jadi sambil menyalurkan hobi berkebun, kita juga bisa ikut bagian dalam misi zero waste untuk mengurangi tumpukan sampah plastik di muka bumi ini ya. Karena sekali mendayung dua pulau terlampaui. Jadi kita misalnya yang suka bertanam ya, daripada kita beli pot-pot kan lumayan ya harganya ya. Nah, kalau misalnya di rumah itu ada sisa-sisa atau mungkin botol bekas ya. Ini mak-mak biasanya kalau suka beli sabun cair itu untuk cuci baju. Nah, itu kan jerigennya banyak. Karena ini pengalaman saya juga pendengar ya, di rumah itu udah banyak sekali saya punya jerigen bekas, itu jerigen bekas sabun cair itu benar-benar banyak banget itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebagai media tanam ya. Jadi sebagai pot pengganti pot, dan itu nanti ya balik lagi ke kreativitasan kita, entahlah mau dicat, entahlah mau dibiarkan putih polos begitu, itu balik lagi ke selera kita. Yang penting dia bisa bermanfaat gitu kan. Dan yang ketiga adalah kita bisa memilih tanaman yang gampang tumbuh ya, yang juga mungkin tidak terlalu butuh perawatan yang ekstra, karena kan biasanya tuh orang-orang di kota itu kan pada sibuk kerja semua ya, jadi mungkin mau merawat tanaman tuh kayaknya agak-agak susah juga. Jadi pilih aja tanaman yang gampang tumbuh, yang nggak perlu perawatan ekstra yang harus banget diperhatiinnya gitu kan ya. Jadi bisa pilih tanaman-tanaman seperti itu. Kalau tadi saya ya itu tadi ya, dari barang-barang yang atau mungkin biji-biji buah yang nggak kepake di dapur itu saya pengalaman, karena pengalaman pribadi ya, cabai tumbuh, aduh cabai saya bagus banget tuh, saya suka banget tuh pohon cabai saya yang tumbuh dengan tidak sengaja itu, buahnya lagi bagus gitu, jadi dia udah mulai banyak buahnya, ada beberapa pohon gitu kan, karena biji cabenya kan banyak juga gitu kan. Itu saya suka banget ngelihatnya tuh. Dia tumbuh subur ya. Mentok-mentok gitu kan ya. Dan itu bikin kita bahagia gitu kan. Terus apalagi tomat ya, daun bawang, seledri. Seledri ini juga gampang tumbuh, tapi seledri memang PR ya. Saya pernah nanam seledri juga. Dia juga kalau misalnya sudah mencapai usia tertentu dia akan mati sendiri gitu, kering. Ini saya pengalaman juga pernah tanam seledri. Mungkin karena saya yang juga belum paham caranya ya. Tapi pengalaman saya itu tadi ya, dia memang gampang banget ditanamnya, dia juga gampang banget untuk tumbuh subur, tapi juga dia cepat layu, cepat mati gitu pohonnya ya. Jadi kita bisa ngebayangin tuh ya, dengan tanaman-tanaman yang simpel, sederhana ini tuh kita bisa membayangkan, aduh, halaman rumah yang sempit itu bisa jadi segar ya, bisa jadi tambahan sumber oksigen, tambahan kebutuhan pangan keluarga juga ya. Kita juga bisa tanam sayur-sayuran gitu kan. Saya ingat kalau misalnya dulu tuh di setiap kampung-kampung, di rumah orang Sasak tuh selalu ada yang namanya pohon kelor. Nah, coba deh dilihat-lihat halaman rumah tuh, kira-kira bisa nggak ya tanam pohon kelor? Karena kelor ini sendiri, pendengar, dia tuh punya manfaat yang bagus sekali, gizinya tinggi ya, dan makanya dia disebut sebagai tanaman ajaib gitu kan ya. Dia punya manfaat yang banyak sekali yang belum tentu dimiliki oleh tanaman-tanaman lain.

0: Anda hasta Chita.
1: Baik, peringat terus satu hari Mataram. Kita masih di Beranda Asta Cita sore hari ini ya, masih di urban farming. Jadi tadi udah sebenarnya udah ada banyak cara gitu ya. Ada beberapa cara yang bisa kita manfaatkan untuk bisa memperoleh pasokan oksigen tambahan untuk keluarga ya. Kemudian juga stok pangan kita juga beberapa itu bisa terpenuhi juga dengan kita memanfaatkan halaman rumah kita meskipun tuh dia sempit banget atau bahkan mungkin hanya sisa tembok aja tuh bisa ternyata ya, dengan salah satu caranya adalah dengan itu tadi ya, tanaman vertikal gitu kan. Oke, jadi beberapa satu hari mata mudah-mudahan sih ini bisa memberikan manfaat ya, inspirasi untuk kita semua ya pendengar ya. Jadi kita sore hari ini tuh gak cuman bisa santai menikmati kopi di teras ya, meskipun ya pada kenyataannya saya sedang di depan mic sih sore hari untuk Anda ya, yang lagi nikmatin kopi di teras rumah, yang sedang siram halaman ya, debu itu pasti ya, jadi makanya itu halaman kita tetap butuh untuk disiram ya, bisa memanfaatkan bekas air cucian baju gitu kan ya, kan kita kalau nyuci itu pasti di bilasnya itu berkali-kali. Nah, daripada si air ini dibuang begitu aja, ya udah kita pakai, kita manfaatkan untuk menyiram halaman. Jadi bisa tuh ya, bermanfaat sekali. Keringat keluar, jangan lupa abis itu mandi. Setelah ini pendengar, di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saya akan menemani Anda. Saya akan kembali menghadirkan berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Tetap bersama kami. Kita tuntaskan dulu Beranda Asta Cita sore hari ini.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat dari RRI Mataram. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Memang kemiskinan es krim kita sudah mulai turun ya, sudah mulai turun dan alhamdulillah kemarin kami coba juga belajar ke Bali ya, termasuk pengalaman Pemprov sendiri, bahwa di Bali kata kunci selain pengentasan melalui program-program juga verifikasi pendataan ini.
3: Suruh pengguna jasa dan masyarakat untuk tidak bercanda menyampaikan informasi palsu. Karena ini akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
0: Presentasi kemiskinan di Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan tren penurunan. Pengelolaan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengingatkan masyarakat agar tidak membuat atau menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Persentase kemiskinan di Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan tren penurunan. Badan Pusat Statistik BPS NTB mencatat pada Maret 2026 angka kemiskinan turun menjadi 11,17% atau berkurang 0,21% dibandingkan September 2025. Jika dibandingkan Maret tahun lalu, penurunannya mencapai 0,61%. Kepala BPS NTB Wahyudin menjelaskan penurunan tersebut juga tercermin dari berkurangnya jumlah penduduk miskin. Hingga Maret 2026, jumlah penduduk miskin di NTB tercatat sebanyak 628.500 orang, berkurang 8.680 orang dibandingkan September 2025. Sementara dibandingkan Maret 2025, jumlahnya turun lebih dari 26.000 orang. Meski demikian, kondisi di wilayah perkotaan dan pedesaan menunjukkan tren yang berbeda. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 11,70% menjadi 11,25%. Sebaliknya, di wilayah pedesaan naik tipis dari 11,02% menjadi 11,08%. Jumlah penduduk miskin di perkotaan juga berkurang sekitar 9.500 orang, sedangkan di pedesaan bertambah sekitar 820 orang. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan 3 program utama untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrim. Program tersebut difokuskan pada perbaikan rumah tidak layak huni, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan sanitasi lingkungan. Maya Oktarifa melaporkan.
4: 8.000 atau 9.000 bagi 4 asumsi. Satu kata kan?
5: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah masih menunggu rilis terbaru data kemiskinan ekstrim daripada Pusat Statistik atau BPS. Meski demikian, upaya pengentasan kemiskinan ekstrim dipastikan tetap menjadi prioritas dalam penyusunan program dan anggaran daerah. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, data terakhir menunjukkan angka kemiskinan ekstrim di Lombok Tengah berada di kisaran 0,72% atau sekitar 8.000 lebih penduduk. Namun data tersebut masih akan divalidasi agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
4: Tapi yang jelas ada data kemiskinan ekstrim dan juga dasar menjadi perencanaan penganggarannya program kegiatan ya kan masih 0,70% kan paling 8 ribuan lebih lah. Kebetulan pemetaan belum dipegang ini. Seperti kita evaluasi program penanganan stunting itu dengan kondisi kemiskinannya stunting di situ. Tapi kita melihat kan kebutuhannya tetap butuh pemberdayaan ekonomi.
5: Menurutnya penanganan kemiskinan ekstrim tidak cukup hanya dengan bantuan sosial. Pemerintah memfokuskan intervensi pada 3 sektor utama, yakni perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan sanitasi lingkungan. Sementara layanan pendidikan dan kesehatan dinilai sudah cukup terjangkau, karena itu pemerintah kini lebih memprioritaskan perbaikan kualitas tempat tinggal dan penguatan ekonomi keluarga melalui program yang disesuaikan dengan potensi masyarakat, seperti usaha pertanian, peternakan, perikanan, hingga usaha kuliner.
4: Jadi kalau kita menghitung aja kebutuhan, RTLH katakanlah jumlah KK-nya seperti itu. Biasanya kita 20 juta itu unit cost-nya kan. Ya, ya, tinggal hitung itu. Tapi itu anu personal itu bukan KK. Kalau 8.000 atau 9.000 bagi 4 asumsi satu KK kan. Kalau kebutuhannya rumah, tapi belum tentu dia butuh-butuh atau butuh rumah kan. Butuh pemberdayaan, apakah ada usaha ayam, usaha kuliner, apa.
5: Lebih lanjut dikatakan, pihaknya juga belum dapat menghitung kebutuhan anggaran secara pasti. Perhitungan akan dilakukan setelah proses verifikasi lapangan selesai dan kebutuhan setiap keluarga penerima dipastikan. Adapun validasi data akan dilakukan secara paralel dengan pembaruan data PPS agar program pengentasan kemiskinan ekstrim lebih tepat sasaran sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Lombok Tengah.
0: Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat masih menjadi permasalahan yang sulit untuk diatasi oleh pemerintah. Beberapa masyarakat merasa pemerintah perlu membuat program yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini. Berikut tanggapan mereka.
6: Perkenalkan, saya di Sajihan dari Tanjung Karang Permai. Menurut saya, kemiskinan ekstrim di NTB itu masih terjadi karena kesempatan kerja yang layak belum merata. Banyak masyarakat yang sebenarnya mau bekerja keras tapi peluangnya terbatas, terutama di daerah kayak pedesaan gitu. Akibatnya penghasilan yang didapat pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari mereka. Solusinya harus ada pemerataan pembangunan, terutama dalam membuka lapangan kerja di daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program bantuan benar-benar tepat sasaran dan bisa membantu masyarakat untuk mandiri, bukan hanya bergantung.
7: Perkenalkan, nama saya Ina Waida, saya dari Udayana. Kalau dilihat, kemiskinan itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal akses pendidikan dan keterampilan. Masih banyak masyarakat yang belum punya kesempatan nih untuk meningkatkan kemampuannya, sulit buat bersaing di dunia kerja. Menurut saya, perlu sih ada program pelatihan yang mudah diakses dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tapi juga punya bekal untuk meningkatkan taraf hidupnya secara berkelanjutan.
8: Kenalkan, saya Febri Putri dari Lobar. Menurut saya, kemiskinan terjadi karena masih adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah, kemudian ada daerah yang sudah berkembang, tapi ada juga yang masih tertinggal dan kurang tersentuh program. Kedepannya itu, pembangunan harus lebih merata dan melibatkan masyarakat secara langsung. Kemudian kalau tentang harusnya ada program yang dibuat juga, terus berkelanjutan supaya dampak bisa disarankan dalam jangka panjang, bukan hanya sementara.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan ekstrim melalui pemberdayaan masyarakat desa dan perbaikan akurasi data penerima manfaat. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci agar program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berikut penjelasan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda NTB, Bayi Nelly Yuniarti, terangkum dalam wawancara bersama Ahmad Yani.
9: Bukannya untuk kemiskinan ekstrim kita di Nusa Tenggara Barat, mungkin strategi yang paling dipilih paling jitu di tengah efisiensi ini untuk menekan angka kemiskinan ekstrim seperti apa?
2: Iya, memang kalau kita berbicara kemiskinan ekstrim itu adalah tentang warga kita, pekerjaan sih bahasanya ya, menambah pendapatan mereka, itu kata kunci, menambah pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Ya. Nah, mengurangi pengeluaran mereka itu dengan bantuan dari kementerian, ya kan, untuk kakak miskin ekstrim ini. Nah, sementara kalau untuk pendapatan itu kita mengambil langkah melalui pemberdayaan desa berdaya, desa berdaya transformatif, yaitu memberikan mereka bantuan usaha. Nah, kami mencoba berkolaborasi dengan banyak pihak untuk pelatihannya. Misalnya Pemprov memberikan modalnya, maka BP Kementerian Tenaga Kerja melalui BPPP Lombok Timur melakukan pelatihan. Nah, itu sih yang ingin kami sinergikan. Dan kemarin terima kasih OJK sudah melakukan pelatihan juga di Lendang Nangke. Oh, iya. Nangke Utara. Nah, ini nih kolaborasi-kolaborasi yang ingin kami sampaikan ke masyarakat bahwa kita tidak bisa Pemprov membangun sendiri Nusa Tenggara Barat ini. Kita membutuhkan banyak pihak dan alhamdulillah kita sudah berkolaborasi dengan banyak NGO, filantropi, bahkan vertikal gitu ya, yang terlibat di dalam pengentasan kemiskinan ini.
9: Okay. Ada perkembangan yang bisa dirasakan nggak dalam 2 tahun terakhir? Atau mungkin 1 tahun terakhir ya, bahwa kemiskinan ekstrim kita sudah mulai ada perubahan atau seperti apa?
2: Memang kemiskinan ekstrim kita sudah mulai turun ya, sudah mulai turun dan alhamdulillah kemarin kami coba juga belajar ke Bali ya, termasuk pengalaman Pemprov sendiri, bahwa di Bali kata kunci selain pengentasan melalui program-program juga verifikasi pendataan ini. Ya, ya ini sangat penting sekali ternyata memverval data-data yang ada yang kita dapatkan dari BPS. Seperti contoh kami kemarin menarik data miskin ekstrim dari BPS itu 7.250. Ternyata memang yang bisa kita setelah diverval kan hanya 6.000 sekian. Nah yang bisa diberdayakan itu sekitar 5.024 kalau tidak salah dinas sosial yang akan kita berikan modal. Artinya banyak turunnya hanya melalui verifikasi data. Nah itu baru di 7.000, belum di data keseluruhan. Nah ini yang penting bagi kami untuk ke depan, itu adalah menarik kembali data seluruh miskin ekstrim yang ada di BPS untuk kami verval detail. Vervalnya benar-benar di verval. Nah ini, karena berpengaruh juga dalam pengurangan angka. Nah ini kan karena sementara BPS kan perpindahan dari Reksosek ke DTSN, sehingga ada error dan sebagainya itu wajar. Nah inilah kolaborasi kami dengan BPS, membantu BPS sekaligus memperbaiki data kami untuk kita verval gitu.
9: Tantangan terbesar sebenarnya yang menjadi penghambat bagaimana ini lebih berprogres begitu, apa sebenarnya di kondisi saat ini?
2: Kalau untuk program jalan on the track ya, untuk desa berdaya, bahkan sekarang banyak kepala desa mungkin yang kemarin masih bingung bantuan keuangan itu seperti apa, yang tematik. Nah setelah sekarang sudah ada yang rilis sekitar 43 dari 257 desa untuk tahun ini, baru kades yang mulai bertanya. Saya bilang kita bisa mencairkan asal proposalnya jelas, programnya jelas desa-desa ini. Makanya jangan dikira baru kirim proposal langsung dapat uang, tidak. Karena teman-teman OPD teknis akan melihat lagi, ini bisa benar-benar menguntungkan, bisa benar-benar memberdayakan desa atau tidak. Kalau benar-benar bisa, maka baru dana itu akan turun. Kemudian penurunannya inilah yang kemudian teman-teman netizen, saya lihat itu kalau udah teman-teman media rilis kan, dijawab sama netizen, tolong diinfo desa mana aja supaya kami bisa ikut terlibat. Nah, itu artinya semangat masyarakat untuk terlibat itu bagus. Sehingga kami meminta ke teman-teman di BKAD untuk merilis desa mana saja yang sudah dicairkan, sudah didapat, sehingga masyarakat desanya bisa paham melalui melalui teman-teman media, oh ternyata desa ini desa saya sudah dapat. Nah kolaborasi, semangat mengawasi oleh masyarakat setempat itu kan semangat terlibat, itu yang kami ingin harapkan dalam proses pembangunan.
9: Jadi data terakhir kemiskinan ekstrim kita ada di berapa desa, kemudian kalau ditotalkan dalam bentuk anggaran kita bisa intervensi setiap tahun itu sampai berapa duit, Bu?
2: Kalau sekarang ini kan kami di transformasi itu sekitar 51M. Nah, itu yang sedang kami kami maksimalkan untuk kita mengintervensi. Memang tidak mungkin seluruhnya. Tetapi dari sekian masyarakat miskin ekstrim yang sudah kita verval, kita akan mencari yang betul-betul bisa diberdayakan. Gitu loh. Jadi kalau nggak bisa diberdayakan ya sudah, beliau hanya bisa dikasih PKH itu loh, bantuan. Iya.
9: Siap, makasih banyak, Bu.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengingatkan masyarakat agar tidak membuat atau menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom. Tindakan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3: Untuk tidak bercanda menyampaikan informasi palsu, karena ini akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11: Manajemen Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengimbau masyarakat dan pengguna jasa bandara agar tidak bercanda maupun menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom. Imbauan tersebut disampaikan setelah informasi dugaan ancaman bom yang diterima bandara pada Minggu 2 Agustus dipastikan tidak benar usai dilakukan penelusuran bersama Komite Keamanan dan Instansi Terkait. Kepala Divisi Komunikasi dan Hukum PT Angkasa Pura Indonesia Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Kede Eka Sandi Asmadi mengatakan penyampaian informasi palsu mengenai ancaman keamanan di bandara dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu masyarakat diminta tidak bercanda atau menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom.
3: Pada kesempatan ini kami juga menghimbau kepada seluruh pengguna jasa dan masyarakat untuk tidak bercanda menyampaikan informasi palsu, karena ini akan ada sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
11: Gede Eka Sandi Asmadi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan memastikan informasi yang diterima telah terverifikasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah penyebaran informasi yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
3: Nah, pada kesempatan ini juga kami menyampaikan kepada seluruh pengguna jasa dan masyarakat untuk tetap tenang dan memastikan kembali informasi yang diterima dan memastikan bahwa informasi tersebut terverifikasi.
11: Manajemen Bandara Igusti Ngurah Rai menegaskan keamanan dan keselamatan operasional bandara tetap menjadi prioritas. Masyarakat diharapkan turut menjaga situasi tetap kondusif dengan tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
0: Masyarakat diimbau memanfaatkan layanan kepolisian 110 secara bijak untuk melaporkan berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui layanan bebas pulsa yang aktif selama 24 jam, Polres Buleleng berkomitmen memberikan respon cepat terhadap setiap laporan masyarakat.
12: Pada dasarnya, layanan 110 ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian yang dialami.
13: Polres Buleleng terus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT dan layanan darurat 110. Kehadiran layanan ini menjadi pintu utama bagi masyarakat untuk melaporkan tindak kriminal, kecelakaan maupun berbagai gangguan keamanan yang membutuhkan penanganan cepat dari kepolisian. Selain menerima laporan secara langsung di SPKT, masyarakat juga dapat mengakses layanan 110 tanpa dikenakan biaya. Melalui sistem tersebut, petugas dapat segera mengetahui identitas pelapor serta lokasi kejadian sehingga respon terhadap laporan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat.
12: Pada dasarnya, layanan 110 ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian yang dialami. Tentu kejadian daruratlah yang menjadi prioritas bagi kami, di mana kejadian darurat ini yang bisa dilaporkan, di mana kejadian itu yang betul-betul membutuhkan kehadiran anggota Polri dengan segera. Misalkan ada kecelakaan, penganiayaan yang membutuhkan kehadiran polisi dengan segera, begitu.
13: Selain patroli rutin di kawasan rawan dan pusat keramaian, personil Pamapta juga melakukan pengamanan berbagai kegiatan masyarakat, serta berkoordinasi dengan fungsi kepolisian lainnya untuk memastikan setiap laporan ditindaklanjuti sesuai prosedur.
12: Itu harapan kami kepada masyarakat Buleleng, jadi kami berharap layanan 110 ini untuk digunakan, betul-betul digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab, ya. Tidak menggunakan layanan 110 ini untuk laporan palsu, kemudian laporan iseng, karena tentu akan dapat merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan kepolisian. Dan juga apabila masyarakat yang dengan sengaja membuat laporan palsu, tentu ada akibat hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku yang dengan sengaja membuat laporan palsu.
13: Polres Buleleng berharap masyarakat semakin aktif menjaga keamanan lingkungan dengan memanfaatkan layanan kepolisian secara tepat. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Buleleng. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Pengendalian arus pendatang dinilai perlu diperkuat untuk menjaga daya dukung wilayah Bali. Salah satu usulan yang muncul adalah mengadopsi pendekatan pengendalian urbanisasi yang pernah diterapkan di DKI Jakarta pada era Gubernur Ali Sadikin.
14: Meningkatnya arus pendatang ke Bali khususnya ke wilayah Denpasar dan Badung dinilai perlu diimbangi dengan penguatan pengawasan administrasi kependudukan. Menurut pengamat ekonomi, pemerintah daerah perlu memiliki instrumen yang mampu memastikan pendatang memiliki tujuan yang jelas, baik untuk bekerja maupun menempuh pendidikan sehingga tidak menambah persoalan sosial di kawasan perkotaan. Pengamat ekonomi Denpasar Jero Gede Sudipyo kepada RRI menyampaikan, salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah

0: perlu diperkuat. Menurutnya, evaluasi terhadap status pekerjaan maupun penjamin pendatang dapat menjadi bagian dari upaya pengendalian urbanisasi dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1: Kemudian pemerintah daerah di waktu tertentu harus melakukan pemeriksaan kependudukan bagi mereka yang tidak bekerja, tidak ada jaminan, mereka harus dikembalikan ke daerah asalnya dengan menggunakan dana cadangan tadi atau pengusaha yang menjamin itu mesti dikembalikan. Tidak seluruhnya berhasil, tapi bisa mengrem urbanisasi.
0: Usulan tersebut menjadi salah satu pandangan dalam merespon meningkatnya urbanisasi ke Bali. Penerapan kebijakan pengendalian penduduk tetap memerlukan kajian menyeluruh, penyesuaian dengan kondisi daerah, serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Buleleng diprioritaskan menjadi lokasi pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional di Bali sebagai bagian dari pengembangan sport tourism sekaligus atas prestasi atlet panjat tebing Desak Made Rita Kusuma Dewi.
3: Kami melihat bahwa potensi Buleleng adalah potensi bukit dan potensi berundak. Sehingga kami ingin latar belakangnya di Buleleng itu, wall itu adalah berdasarkan bukit, bukit, pegunungan, dan juga
4: pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional di Bali mulai dipersiapkan dengan Kabupaten Buleleng sebagai lokasi prioritas. Proyek ini merupakan bagian dari pengembangan sport tourism yang diinisiasi pemerintah Provinsi Bali. Tahap awal dilakukan melalui survei lokasi di kawasan Taman Asri Banyuasri oleh Pemprov FVTI Bali bersama KONI Buleleng dan instansi terkait. Hasil peninjauan tersebut akan menjadi dasar penentuan lokasi pembangunan yang ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2027. Di sela-sela survei, Ketua Umum Pemprov FVTI Bali Putu Yudi Atmike menyampaikan pembangunan wall panjat tebing tersebut merupakan bentuk apresiasi atas prestasi atlet asal Buleleng, Desak Made Rita Kusuma Dewi, yang telah mengharumkan nama Indonesia, Bali, dan Kabupaten Buleleng di berbagai ajang internasional. Menurutnya prestasi tersebut menjadi motivasi sekaligus mendorong lahirnya fasilitas latihan berstandar internasional di Bali.
3: Dan terkait dengan itu, kita diberikan motivasi oleh Pak Gubernur, termasuk juga reward, untuk memberikan suatu semangat kita untuk melanjutkan daripada prestasinya desa. Sehingga dengan demikian, kemarin Pak Gubernur memberikan satu support untuk membangun wall panjat tebing bertaraf internasional.
4: Ia menjelaskan Buleleng dinilai memiliki karakter alam yang mendukung konsep pembangunan venue panjat tebing kelas dunia. Keberadaan perbukitan, kontur tanah berundak, serta kedekatan dengan kawasan wisata menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki banyak daerah lain di Bali. Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng yang juga Ketua Umum KONI Buleleng, Gede Supriyatna, menegaskan pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen mengawal pembangunan fasilitas tersebut agar benar-benar terrealisasi di Buleleng. Menurutnya, keberadaan wall panjat tebing internasional merupakan penghargaan atas prestasi Desak Made Rita Kusuma Dewi sekaligus peluang besar bagi daerah untuk mengembangkan olahraga dan pariwisata secara bersamaan.
3: Desa Rita ini adalah aset dari Buleleng. Berdasar itulah Pak Gubernur untuk memberikan semacam hadiah, reward ataupun apresiasi, terima kasih beliau pada Desa Rita karena sudah bisa membawa nama Bali ke kancah internasional di olahraga panjat tebing. Beliau memberikan reward dalam bentuk sarana prasarana panjat tebing yang bertaraf internasional.
4: Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengatakan Taman Asri Banyuasri dipilih sebagai lokasi utama karena memiliki lahan yang memadai, strategis, dan didukung akses menuju kawasan wisata. Pemkab Buleleng juga menyiapkan anggaran sekitar 2 hingga 2,5 miliar rupiah untuk membangun fasilitas pendukung. Venue akan dibangun bertahap dan diharapkan menjadi pusat pembinaan atlet panjat tebing sekaligus mendukung penyelenggaraan kejuaraan nasional maupun internasional serta pengembangan sport tourism di Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Persentase kemiskinan di Nusa Tenggara Barat kembali menunjukkan tren penurunan. Pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengingatkan masyarakat agar tidak membuat atau menyampaikan informasi palsu mengenai ancaman bom. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Sari Wisudawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar Persatuan Radio Mataram masih bersama saya sore hari ini ya, di hari Sabtu, pendengar, Sabtu sore ini terasa sekali ya, adem banget sore hari ini, jadi kita berasa lebih nyaman. Dan artinya kalau misalnya kita mau beraktivitas di malam ini, malam minggu kan ya, jadi lebih enak. Yang olahraga, selamat berolahraga ya. Artinya sih memang ini waktu yang pas banget nih, terutama untuk kita yang misalnya pengen banget menambah kebugaran gitu kan ya. Karena gini, biasanya kalau misalnya di jam-jam segini nih, terutama di daerah Udayana tuh rame banget anak-anak muda. Dan yang olahraga tuh gak cuman mereka yang memang doyan olahraga, tapi orang-orang yang juga ingin menjaga kesehatan itu banyak sekali. Ya yang tua, yang muda, para orang tua, itu saya beberapa kali melihat. Dan gak cuman yang lari aja, sekedar jalan kaki, pendengar, itu juga bisa membantu kita untuk menambah kesehatan tubuh. Jadi kita usahakan untuk selalu bergerak setidaknya 30 menit per hari. Jalan kaki ini udah bisa banget untuk bantu kita menambah kesehatan tubuh, karena memang itu tujuan kita. Kita pengen yang pasti hidup menyambut hari tua itu dengan tubuh yang sehat, tubuh yang bugar. Jadi kita bisa, masih bisa melakukan banyak aktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pada saat hari Mataram, dua remaja putri berusia 16 tahun bersama dua pria diamankan petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kabupaten Sumbawa, saat patroli khusus dilakukan di salah satu hotel di Kota Sumbawa pada Rabu 5 Agustus 2026 malam yang lalu. Jadi selain diduga menggelar pesta minuman keras, 3 dari 4 orang yang diamankan ini dinyatakan positif narkoba dan berdasarkan hasil tes urin yang dilakukan bersama BNN Kabupaten Sumbawa. Keempat orang ini juga diamankan, itu ada F 26 tahun, kemudian R 31 tahun, remaja putri berinisial N 16 tahun, dan Z yang sama-sama juga 16 tahun. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa mengatakan bahwa patroli ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang juga berdasarkan perintah pimpinan untuk menindak dugaan pelanggaran ketertiban umum di salah satu hotel di Kota Sumbawa. Jadi pendengar, bisa kita lihat bahwa peran masyarakat ini juga penting sekali ya dalam sama-sama kita menjaga Kamtipmas. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya masyarakat melihat ada tindakan-tindakan yang dikira atau mungkin sekiranya akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik untuk masyarakat, ini boleh kok kita melapor. Apalagi kan sekarang sudah ada saluran 110 yang bisa tersambung langsung ke kepolisian di terdekat, kepolisian terdekat yang ada di daerah kita, dan nanti mereka akan datang. Jadi kalau misalnya kita ngelihat, wah ini kayaknya ada tindakan yang mencurigakan, itu kita bisa lapor ke 110 pendengar. Jadi manfaatkan saluran ini karena dia bisa dihubungi 24 jam.

kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kami kembali mendengar dalam rangkaian siaran sore hari ini, dan kali ini di program Mutiara Sore, di mana pendengar kurang lebih hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami hadir dengan deretan tembang-tembang Islami yang juga nanti akan sama-sama kita dengarkan renungan senja, kemudian juga pembacaan ayat suci Al-Quran. Sementara itu pendengar, untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya, hari ini nanti akan berkumandang pada pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah.

101,5 Tarom kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dan masih bersama kami dalam rangkaian siaran Mutiara Sore hari ini. Pendengar, sesaat lagi kami akan kembali menghadirkan renungan senja.

Pendengar Pesat RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Selanjutnya kita simak bersama, kali ini renungan senja kami hadirkan kembali dengan judul Agar Hidup Menjadi Berkah, disampaikan oleh Al-Ustadz Kaustar Wibowo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, di zaman sekarang banyak orang yang berlomba-lomba mengejar sesuatu yang besar, penghasilan yang banyak, harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, dan kesuksesan yang terlihat oleh orang lain. Tidak sedikit yang mengukur kebahagiaan dari seberapa banyak yang dimiliki. Padahal dalam Islam, ukuran keberhasilan bukan hanya banyaknya harta, tetapi sejauh mana harta, waktu, ilmu, dan kehidupan yang dimiliki membawa manfaat serta memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita melihat ada orang yang memiliki penghasilan besar tetapi hidupnya tidak tenang, keluarganya tidak harmonis, atau hartanya cepat habis tanpa manfaat. Sebaliknya, ada orang yang penghasilannya sederhana, namun hidupnya penuh dengan ketenangan. Keluarganya harmonis, rezekinya selalu cukup, dan mampu membantu orang lain. Inilah yang disebut dengan keberkahan. Oleh karena itu, kita tidak hanya diajarkan untuk mencari yang banyak, tetapi juga mencari sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kata berkah secara bahasa berarti bertambahnya kebaikan. Adapun menurut istilah, berkah adalah limpahan kebaikan dari Allah yang menjadikan sesuatu lebih bermanfaat, lebih cukup, dan lebih membawa ketenangan meskipun jumlahnya tidak banyak. Harta yang berkah akan cukup untuk memenuhi kebutuhan dan menjadi jalan berbuat kebaikan. Waktu yang berkah akan terasa cukup untuk bekerja, beribadah, dan berkumpul bersama keluarga. Ilmu yang berkah akan diamalkan dan memberi manfaat bagi orang lain. Dengan demikian, keberkahan adalah nikmat yang membuat hidup lebih bermakna dan penuh dengan kebahagiaan. Para pendengar yang dirahmati Allah, agar hidup kita menjadi berkah, marilah kita lakukan lima hal ini. Pertama, selalu bertakwa kepada Allah. Takwa merupakan sebab utama datangnya keberkahan. Takwa dalam arti selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard." Yang artinya, sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Yang kedua, selalu bersikap jujur. Kejujuran dalam menjalani hidup merupakan pintu keberkahan. Meskipun hasilnya sedikit, akan tetapi karena didapatkan oleh kejujuran, maka akan membawa ketenangan, kesehatan, dan kebahagiaan. Yang ketiga, gemar bersedekah. Banyak orang mengira bahwa bersedekah akan mengurangi harta, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa
sedekah justru bisa menjadi sebab bertambahnya rezeki, dan rezeki yang kita miliki akan menjadi tambah berkah. Yang keempat, bersyukur atas nikmat Allah. Orang yang selalu bersyukur akan merasakan kebahagiaan, karena syukur menjadikan hati merasa cukup, dan Allah menjanjikan tambahan nikmat kepada orang-orang yang bersyukur. Syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi juga diwujudkan dengan menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Yang kelima, selalu mengawali perbuatan dengan ucapan bismillah. Setiap perbuatan yang diawali dengan bismillah menjadikan perbuatan menjadi berkah. Maka mari kita selalu membiasakan untuk mengawali aktivitas kita dengan membaca bismillah, agar aktivitas kita membawa keberkahan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, keberkahan adalah nikmat yang tidak selalu tampak dari banyaknya harta, tetapi dari besarnya manfaat, ketenangan hati dan keridhaan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, mari kita jangan hanya mengejar sesuatu yang banyak, tetapi kejarlah sesuatu yang diberkahi oleh Allah. Harta yang berkah akan menenangkan, ilmu yang berkah akan memberi manfaat, waktu yang berkah akan menghasilkan amal soleh, dan kehidupan yang berkah akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia serta keselamatan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa memperoleh keberkahan dalam rezeki, umur, ilmu, jabatan, dan seluruh amal kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam renungan senja kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Perusahaan RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama renungan senja sore hari ini dengan judul Agar Hidup Menjadi Berkah, disampaikan oleh Al-Ustadz Kautsar Wibowo. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, selanjutnya kita resapi bersama, kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 30 hingga 36 dibacakan oleh Qori Haji Abdul Hamid.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

madre.

0: صدق الله العظيم.
1: Pro Satelit Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama pengajian Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 30 hingga 36 yang telah dibacakan oleh Qori Haji Abdul Hamid. Untuk kesempatan Mutiara Sore hari ini di Sabtu 8 Agustus 2026. Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah, kini saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Satarai Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat.

0: info ini. Malah aku udah share link ke grup ini. Apa saja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi RRI.co.id.

Peringkat Pusat RRI Mataram masih dalam rangkaian siaran Mutiara Sore hari ini. Sekali lagi pendengar, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Namun untuk Anda pendengar yang sudah selesai melaksanakan salah satu dari 5 ibadah wajib ini, pendengar, kami masih akan mengetengahkan lagu-lagu Islami hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di sini Mutiara Sore hari ini dengan satu persembahan terakhir dari Sunu Mata Band dengan Innallaha Ma'ana. Kita jelang NTB malam.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Beredar di media sosial Facebook, foto yang diklaim menampilkan dua lokasi aksi demonstrasi pada Rabu 5 Agustus 2026. Narasi ini disebarkan sejumlah unggahan pada awal Agustus 2026. Sebanyak 511 aparat kepolisian disebut dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi tersebut. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Setelah menelusuri sumber unggahan foto menggunakan teknik reverse image search, hasil penelusuran menunjukkan foto pertama identik dengan unggahan milik akun Instagram @wibisono.ari pada 12 Juni 2026. Dalam keterangannya, foto tersebut merupakan momen aksi demonstrasi yang berlangsung pada September 2025. Sementara foto kedua sama persis dengan foto dalam artikel kompas.com yang terbit pada 21 Juli 2026. Keterangan dalam artikel itu menjelaskan bahwa foto merupakan aksi demo di Monumen Nasional. Foto juga sudah beredar sebelum demonstrasi 5 Agustus 2025. Dengan demikian, mendengar informasi tersebut dapat dikatakan sebagai informasi palsu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Andri Hehanusa ya. Harusnya sih ya, kalau generasi-generasi di atas saya nih, Gen X dan Baby Boomer pasti tahu lah Andri Hehanusa ya. Dia ini salah satu penyanyi yang memang juga ikonik sekali pendengar dengan lagu-lagu pop baladnya. Ada satu yang paling saya suka itu saya dengerin pas zaman-zaman SD ya. Judulnya tuh Bidadari, sama Suatu Saat di Kuta Bali. Wah, itu saya suka tuh ya. Saya dengerinnya dulu zaman-zaman SD itu kan ada tuh satu acara di televisi yang memang dia selama satu

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa arti berdaulat? Jika masih ada anak bangsa yang belum merasakan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara? Apa arti adil? Jika masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh pelayanan dan kesempatan yang sama untuk berkembang? Dan apa arti makmur? Jika masih banyak saudara kita yang masih berjuang keluar dari garis kemiskinan? Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang keberanian untuk terus memperbaiki hari ini demi Indonesia yang lebih baik esok hari. Ayo, menjadi insan yang peduli, berkarya, menjunjung persatuan, melawan korupsi, menjaga toleransi, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukan hanya cita-cita pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua.

0: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ya, peningkat prosata RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, kita jeda musik dan informasi malam hari ini. Pukul 19:29 waktu Indonesia Tengah, kini saatnya kumandang azan Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Prasatarari Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, demikian kumandang azan isya untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah salat isya.

Ya, peringkat Pro Satu RRI Mataram dengan demikian berakhir sudah tugas saya mengawal Anda menikmati aktivitas hari Kamis hari ini. Setelah ini istirahat Anda akan ditemani oleh rekan saya Andi Suhandi dan saya bertugas sejak siang tadi pamit undur. Sampai jumpa lagi dalam tugas-tugas saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Boleh sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andi Sunandi kembali menemani ruang dengar Anda, menggantikan rekan kami Sari Yusudawati untuk menemani Anda ya, hingga tuntas tugas kami nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional yang akan kita dengarkan nanti dari RRI Pro 3 Jakarta. Menanti pukul 20, kita nikmati kembali ya beberapa lagu yang kami pilihkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Golkarmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljanah.
3: Sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gulkarmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
1: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik petugas semua, alhamdulillah semua aman.
4: Gulkarmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas PASTI sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan kepuasan haji tahun 2020 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar. Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini. Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya. Ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji. Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marak harga, penipuan, bukan hanya haji tetapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan. Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masalah ini ya.
0: Jadi
4: kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu. Terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsyah, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus Stafsus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai 170 juta dolar Amerika Serikat.
7: Untuk kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Afiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di Steel itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret yang kondisi bersama AI dan juga Aircraft.
6: Meski demikian, lebih lanjut Staf Sus Menkomdigi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digitalnya sendiri.
0: Dengan peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: We celebrate ASEAN Day for the very first time.
9: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kaukim Horn, saat memberikan sambutan dalam

0: keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
2: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
1: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dan di Jakarta, Reto Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
4: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
5: Hai, Bung Karno, pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan saya akan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi. Sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh. Sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa saya sampaikan ini

digambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan, ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven. Ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan. Tampaknya sudah pulang dari Singapura atas total pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar bisa kami sampaikan, masukin menit ke 25 menjelang menit ke 26 skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Lira Abdul Ikhlo Lipo TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila,

0: Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun jikapun kemudian ada kritik dijalankan dengan lebih tulus tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di Republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat baik. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasila, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

1. Lepaskanlah rasa khawatir dan ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran hanyalah imajinasi pikiran atau suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Kebanyakan hal-hal yang kita khawatirkan dan takutkan tidak pernah terjadi. 2. Buanglah dendam. Dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi diri kita dan hanya mendatangkan kelelahan jiwa. Maka, buanglah. 3. Berhentilah mengeluh. Mengeluh berarti selalu tak menerima apa yang ada saat ini. Secara tak sadar, kita membawa-bawa beban negatif dalam pikiran kita. 4. Bila ada masalah, selesaikan satu persatu. Hanya inilah cara menangani setiap satu demi satu. 5. Tidurlah dengan nyenyak. Semua masalah tak perlu dibawa tidur. Hal tersebut buruk dan tidak sehat. Biasakanlah tidur dengan nyaman. 6. Jauhi urusan orang lain. Biarlah masalah orang lain menjadi urusan mereka sendiri. Mereka memiliki cara sendiri untuk menangani setiap masalahnya. 7. Hiduplah pada saat ini, bukan masa lalu. Nikmati masa lalu sebagai kenangan. Jangan tergantung padanya. Konsentrasilah hidupmu pada kejadian saat ini. Karena apa yang Anda miliki adalah saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Jadi, hadirkan yang terbaik. 8. Jadilah pendengar yang baik. Saat menjadi pendengar, Anda belajar dan mendapatkan ide-ide baru yang berbeda dari orang lain. 9. Berpikirlah positif. Rasa frustasi datang dari pikiran negatif. Kembalilah berpikir positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif dan terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan positif. 10. Bersyukurlah atas hal-hal kecil yang akan membawa Anda pada hal-hal besar. Sekecil apapun karunia yang kita terima akan menghasilkan hal-hal besar dan selalu membawa kita kepada kebahagiaan saat bersyukur. Jangan lupa bahagia. Inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Masih saya Andi Suhandi yang menemani ruang dengar Anda ya. Tadi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita sudah sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, di Sabtu malam ya, menemani malam minggu Anda, kami temani seperti biasa di Sabtu malam setelah Warta Berita, ada Success Story. Semoga cerita-cerita sukses orang-orang yang sudah melewati proses demi proses ya, ini bisa menginspirasi kita bersama untuk jangan pernah menyerah, jangan putus asa atas kegagalan-kegagalan yang didapat ya. Siapa tahu ya, kegagalan saat ini adalah kegagalan terakhir, sehingga kesuksesan yang akan menanti Anda. Seperti kisah dari pekerja seni, yakni Sayu Putu Seni, dari pekerja menjadi pemilik usaha kerajinan yang beralamat di Rembige, Kota Mataram. Ada satu hal menarik dari perjalanan Sayu Putu Seni. Ia tidak memulai usahanya sebagai seorang pengusaha besar, ya justru memulai dari pengalaman sebagai pekerja. Jadi sebelum membangun Hanuman Craft, Sayu ini pernah bekerja di bidang kerajinan tangan di Jogja. Jadi pengalaman tersebut kemudian membawanya ke Lombok, dan di tempat baru itulah muncul sebuah keputusan yang mengubah perjalanan hidupnya. Ia memilih untuk tidak selamanya menjadi pekerja, ia memilih mencoba berdiri sendiri. Di tahun 2004, Sayu mulai merintis usahanya dengan membeli bahan sendiri dan mencoba membangun jaringan produksinya. Modelnya bukanlah perusahaan besar, bukan pula jaringan bisnis internasional. Jadi modal awalnya adalah pengalaman dan keberanian untuk mencoba. Dan pada masa awal tentu tidak langsung mendapatkan pesanan besar ya. Ia harus membangun kepercayaan sedikit demi sedikit. Kemudian ia juga harus memastikan barang yang dibuat oleh para perajin ini memiliki kualitas yang sesuai dengan keinginan pembeli. Nah, tahun berikutnya datang sebuah kesempatan besar. Di tahun 2005, Hanuman Craft mendapatkan pesanan dalam jumlah besar. Dari sinilah usaha tersebut mulai mendapatkan momentum. Pesanan berikutnya datang, termasuk dari buyer yang produknya kemudian diekspor. Namun justru ketika pesanan mulai banyak, masalah baru muncul. Jadi bagaimana memastikan produk dari banyak perajin ini memiliki kualitas yang sama? Bagaimana memenuhi pesanan dalam jumlah besar? Kemudian bagaimana memastikan barang ini selesai tepat waktu? Sayu tidak memilih jalan pintas, yang membangun sistem produksi secara perlahan, kemudian ukuran produk distandarkan, kualitas diperiksa, komunikasi dengan perajin diperbaiki. Perjalanan 2 dekade itu kemudian menghasilkan lebih dari 50 desain produk yang kapasitas produksi yang dapat mencapai ribuan barang per bulannya, tergantung jenis pesanan. Bahkan nilai satu kali pengiriman ini bisa mencapai ratusan juta rupiah. Dan yang lebih menarik nih pendengar, keberhasilan Hanuman Craft ini sebagian besar perempuan yang mengerjakan kerajinan dari rumah. Kemudian dengan demikian satu usaha kecil ini berkembang menjadi sumber penghasilan bagi keluarga-keluarga lainnya. Hanuman Craft bahkan telah dipercaya menjadi pemasok bagi perusahaan yang bergerak di pasar ekspor. Produk-produk rotan khas NTB ini juga dipasarkan melalui berbagai kanal, termasuk NTB Mall dan platform UMKM. Jadi pelajaran yang bisa kita petik ya dari perjalanan usaha yang dibangun oleh Sayu Putu Seni ini, kesuksesan ini tidak selalu dimulai dari modal besar ya. Kadang kesuksesan dimulai ketika seseorang berani mengubah pengalaman menjadi sebuah peluang.

0: berjuang dengan bambu runcing, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Hari ini, perjuangan itu belum berakhir. Medannya telah berubah. Kita menghadapi derasnya arus informasi, hoax, fitnah, dan penyalahgunaan teknologi. Disinilah semangat juang harus terus menyala. Jadilah pejuang digital, sharing sebelum berbagi, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, ciptakan karya yang menginspirasi, dan manfaatkan teknologi untuk membangun negeri. Karena setiap unggahan yang bermanfaat, setiap ide yang membawa perubahan, dan setiap langkah kecil yang menjaga persatuan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari korbankan semangat para pahlawan dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, bersatu, berkarya, dan melangkah maju di era digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Apa saja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara,

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan anggaran pembebasan lahan melalui APBD perubahan 2026 sebagai syarat pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM, Trorong, Danau Biru. Direktur PDAM Tirta Ardia Rinjani Lombok Tengah, Bambang Supratmo, mengatakan Bupati telah menyetujui penganggaran pembebasan lahan. Namun nilai anggaran belum dapat ditentukan karena masih menunggu hasil appraisal dan proses negosiasi dengan pemilik lahan. Demikian Lintas Informasi.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Jawa Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

0: pun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat kuat. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasila, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilo Pancasila, persembahan RRI dan Pusat.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami hadirkan mini drama ya untuk malam ini berjudul Tabungan untuk Hari Esok, produksi dari rekan-rekan kami RRI Pontianak.

0: dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Kapan hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya, Mak. Nana mau ngerjain tugas kelompok. Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam. Silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
3: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Nek.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar. Jadi, sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi, jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
4: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya, enggak gitu dong ya. Nathan cuma mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuma habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
3: Hah? Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
3: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
0: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
4: Jangan ngajari orang tua soal uang.
3: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban ya. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak Long, masuklah.
5: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
4: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
5: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
4: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
5: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
0: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini supaya besok kita gak terkejut.
3: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
3: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
5: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko, loh.
0: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
5: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi, bukan ikut-ikutan orang.
2: Jadi, gak perlu langsung besar?
5: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
3: Berarti, aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban?
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
3: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
2: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
5: Iya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
3: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
0: Iya, Nak. Tapi pelan-pelan.
5: Betul. Investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti mau bisa kuliah tanpa harus pinjam sana sini.
3: Terima kasih ya, Bang.
2: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
5: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling

percayalah pada aku tentang kebenaran persahabatan. Sahabat adalah kebutuhan jiwa yang mesti terpenuhi. Dialah ladang hati yang kau taburi dengan kasih dan kau panen dengan penuh rasa terima kasih. Dan dia pulalah naungan dari pendiamanmu, karena kau menghampirinya saat hati lapar dan mencarinya saat jiwa butuh kedamaian. Bila dia bicara, mengungkapkan pikirannya, kau tidak takut membisikkan kata tidak di kalbumu sendiri. Pun tiada kau menyembunyikan kata ya. Dan bila mana ia diam, hatimu tiada henti mencoba merangkum bahasa hatinya. Jikalau berpisah dengan sahabat, janganlah berduka cita, karena yang paling kau kasihi dalam dirinya mungkin lebih cemerlang dalam ketiadaannya. Bagai sebuah gunung bagi seorang pendaki, nampak lebih agung daripada tanah ngarai daratan. Dan tiada maksud lain dari persahabatan kecuali saling memperkaya ruh kejiwaan, karena kasih yang mengisahkan tamrih di luar jangkauan misterinya bukanlah kasih, tetapi sebuah jala yang ditebarkan hanya menangkap yang tiada diharapkan. Dan persembahkanlah yang terindah bagi sahabatmu. Jika dia harus tahu musim surutmu, biarlah dia mengenal pula musim pasangmu. Gerangan apa sahabat itu hingga kau senantiasa mencarinya untuk sekedar bersama dalam membunuh waktu? Carilah ia untuk bersama menghidupkan sang waktu, karena dialah yang bisa mengisi kekuranganmu, bukan mengisi kekosonganmu. Dan dalam manisnya persahabatan, biarlah ada tawa riak berbagi kebahagiaan, karena dalam titik-titik kecil embun pagi, hati manusia menemukan

0: 91 Radio Mataram dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Selanjutnya kami menemani Anda di malam ini dalam obrolan komunitas. Dan senang sekali saya di malam hari ini saya akan ngobrol bersama salah satu komunitas, ya bisa dibilang seperti itu, ya ini komunitas Akademi Keluarga Lombok. Bersama narasumber di malam hari ini, yakni Mas Wawansyah. Saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum Mas Wawansyah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat ya Mas Wawan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sedang aktivitas apa saja nih Mas Wawansyah?
1: Alhamdulillah lagi free malam ini.
0: Oh, lagi free sehingga bisa melakukan punya ya. Oke, okay. Saya sempat dapat bocoran lah istilahnya. Ini komunitas komunitas Akademi Keluarga Lombok. Nah ini kalau kita berbicara mengenai keluarga ya, jadi setiap keluarga ini punya kisah dan tantangannya sendiri. Namun dari itu selalu ada ruang untuk tumbuh bersama. Nah, bolehkah diceritakan terlebih dahulu apa sebenarnya latar belakang terbentuknya Akademi Keluarga Lombok ini?
1: Ya, Mas Andi, terima kasih banyak nih kesempatannya sudah menerapin Akademi Keluarga Muda sebenarnya namanya, Mas.
0: Oh iya, Akademi
1: Keluarga Lombok karena memang Akademi Keluarga Lombok juga bapak-bapak biasa juga teman-teman
0: menyebutnya begitu. Oke.
1: Alhamdulillah, saya diskusi dulu sama teman-teman 2023 nih Mas Andi. 2023 kami diskusi dengan beberapa teman-teman yang usia lah melihat kondisi ya NTB salah satu negara yang mungkin juga tinggi angka pernikahan muda gitu ya.
0: Iya ya.
1: Muda, jadi karena Indonesia juga sama kurang lebih ya. Karena satu akan kemarin atau kapan terbaca ya di internet tersebut sebenarnya itu. Jadi ada satu provinsi yang angka nikah mudanya tinggi. Ada nomor satu kan ya, nomor satu kan ya, data terbaru itu.
0: Oke.
1: Nah, saya kira ini menjadi salah satu tantangan juga bagi kita semua. Alhamdulillah nikah muda daripada mati ya, karena saya. Tapi ini juga perlu teman-teman persiapan yang matang karena membangun rumah tangga tidak seperti candaan gitu, tidak seperti mainan gitu. Ini membutuhkan kesiapan mental, spiritual, emosional dan sebagainya. Mudah-mudahan Akademi Keluarga Muda ini salah satu doa, salah satu jawaban mungkin gitu ya dari keluarga kita ini yang bisa mengurangi angka-angka perceraian, angka-angka kekerasan dalam rumah tangga. Itu harapan ini.
0: Itu menjadi harapan gitu ya. Oke, nah ketika saya sendiri nih mendengar kata akademi ini Mas Wawansa, kita membayangkan ini adalah pendidikan formal, tapi di sini konteksnya lebih hangat dan personal ya. Nah dari Mas Wawansa sendiri, apa makna akademi yang dimaksud oleh komunitas ini dan bagaimana konsep pembelajaran keluarga muda ini diterapkan?
1: Iya Mas, gini Mas, kalau kita mau jadi ahli matematika itu kan ada S1 nih Mas ya. Ahli matematika kita punya S1, bahkan ada S2, S3 gitu ya, sampai menjadi doktor, profesor dan segala macam.
0: Iya.
1: Ahli statistika, ahli kimia dan ahli-ahli yang lain, ya bagus, alhamdulillah ada sekolahnya. Tapi kalau bicara keluarga, bicara menjadi orang tua yang baik, orang tua yang soleh-soleha misalnya ya, atau suami, istri, tadi ini tidak ada formalnya Mas ya. Tidak ada formalnya. Nah, barangkali yang informal atau mungkin non-formal yang kita buat di Akademi Keluarga Muda ini menjadi salah satu alternatif bagi para calon orang tua maupun orang tua yang sudah menjadi orang tua. Nah, ada dua program utama Mas, ada dua program utama. Yang pertama itu sekolah prahnita, dan yang kedua itu keluarga muda, pembinaan keluarga muda, wonderful family lah kita menyebutnya. Nah, dua hal ini kita coba, ada yang sifatnya rutin sekali sebulan, ada yang sifatnya dalam sekali atau sekali atau dua bulan, sekali atau tiga bulan gitu.
0: Berarti ada dua program yang dicanangkan gitu ya. Silakan mendengar, Anda yang ingin mungkin bertanya mengenai seperti apa Akademi Keluarga Muda yang dicanangkan oleh rekan-rekan dari komunitas Keluarga Muda Lombok, silakan boleh bergabung ya. Halo, selamat. Iya, sepertinya ingin bergabung tapi keputus terus. Nah, kalau kita berbicara membangun keluarga yang kuat, ini Mas, memang bukan perkara sehari ya, melainkan ini perjalanan panjang yang butuh arah. Dan ini sering kita juga mendengar dari guru kita bahwa ini adalah pernikahan ini adalah ibadah panjang. Nah, kalau dari komunitas Akademi Keluarga Muda sendiri, apa nih visi besar yang ingin diwujudkan Akademi Keluarga Muda Lombok ini untuk masyarakat kita di daerah?
1: Kami punya visi, punya sejak kami diskusi bersama teman-teman ya, tema besar yang kita angkat itu sehidup sesurga bahkan.
0: Sehidup sesurga.
1: Sesurga. Wah. Jadi kami berharap pernikahan yang dilakukan oleh ya kita dan teman-teman semua sekalian. Kita menjadi ibadah seperti yang Mas sampaikan tadi itu, pernikahan dua insan yang tidak hanya di dunia, tapi harapannya bisa kemudian nanti bersatu juga di surga. Jadi ini visi besar mungkin yang betul Mas sampaikan tadi, Mas.

0: ada ketenangan, ketentraman, ada cinta dan kasih sayang di dalamnya. Baik, kalau semakin kesini dalam masyarakat modern nih Mas ya, keluarga itu seringkali terjebak dengan rutinitas tanpa sempat benar-benar saling memahami. Nah, apa tantangan utama yang teman-teman komunitas lihat nih dalam hubungan antara anggota keluarga masa kini?
1: Tantangan yang cukup berat saat ini memang ya, selain kata kesibukan pekerjaan ya, terutama digital Mas ya. Kadang kehadiran fisik tidak hadir jiwanya gitu ya. Kerja sepanjang hari, pulang tapi masih ketemu jiwanya masih di tempat kerja misalnya gitu. Pekerja dibawa pulang dan ini menjadi dilema juga gitu ya. Sehingga kami juga terus mencoba upgrade gitu ya. Ada tiga tema yang kita angkat Mas. Ada tiga tema yang kita angkat. Yang pertama itu tentang penguatan dari sisi spiritual.
0: Penguatan spiritual
1: ya,
0: gitu ya.
1: Penguatan spiritual di tengah tantangan zaman yang Mas sampaikan tadi luar biasa gitu ya. Cobaan dari kiri kanan depan gitu ya. Terutama dari kalau bahasa sekarang setan gesteng gitu ya.
0: Okay.
1: Yang kedua dari sisi pengelolaan keuangan, dari sisi
0: pengelolaan keuangan. Ini juga penting ya dibahas ya.
1: Penting. Bahkan saya baca di mana tadi lupa ya. Salah satu penyebab angka perceraian tertinggi itu karena kondisi ekonomi Mas. Jadi bukan masalah, bukan soal sedikit atau banyaknya Mas ya. Tapi soal bagaimana mengelola gitu ya. Kebutuhan orang kan beda-beda juga Mas. Jadi bagaimana mengelola ini insya Allah kita bahas. Nah dan ketiga dari sisi psikologi Mas. Dari psikologi tentang pengasuhan.
0: Psikologi tentang pengasuhannya ya.
1: Betul. Bahwa apa yang kita lakukan saat ini sebagai orang tua punya pengaruh yang besar terkait dengan bagaimana kita diasuh dulu oleh orang tua kita, oleh lingkungan kita dulu. Nah kalau ini tidak selesai, bahkan bisa kita ulang dulu ya. Mulai di anak kita. Ya syukur-syukur kalau itu benar misalnya, kalau betul ya, caranya, tapi betul. Kalau salah gimana? Itu perlu divalidasi, betul, perlu dikonfirmasi ke ahlinya. Nah kalau itu juga tema itu kita angkat, karena kita memberikan sadar itu semua berawal dari keluarga.
0: Baik. Semua berawal dari keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama dan orang tua adalah gurunya. Nah, Mas Rawan, bagaimana Akademi Keluarga Muda Lombok ini membantu para orang tua untuk menjadi pendidik pertama yang bijak bagi anak-anaknya?
1: Berangkat dari kita dulu pernah bedah buku Mas. Pernah bedah buku, judul bukunya Tarbiyatul Aulad Pendidikan anak. Ya, pendidikan anak dan itu ada 7 sesi. Semuanya rata-rata sudah menikah dulu. Nah, salah satu program kita dulu 7 sesi itu tentang pendidikan anak, apa yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Ada pendidikan iman, pendidikan akal, pendidikan seksual, bahkan penting tentang edukasi tentang seksual. Pendidikan tentang harta ya, pendidikan tentang moral, dulu pendidikan tentang fisik. Nah itu setuju tuh ya, sesinya kemarin di 2024 itu namun sudah terlaksana. Ini salah satu program kita yang teman bisa kita lanjutkan, bisa kita lanjutkan ya. Dan punya rencana juga ya, selain dua kegiatan utama kita tadi, pranikah dan wonderful family, itu yang ketiga punya family care namanya Mas. Nah, ini masih kita diskusikan dengan kita ini. Tapi sudah masuk dalam list kegiatan gitu.
0: Oke.
1: Dikemas dengan tema tapi menyenangkan gitu ya. Ada kehangatan dan seterusnya.
0: Baik. Untuk yang ingin gabung ini ada syarat-syarat tertentu enggak Mas Wawan?
1: Bebas Mas. Kalau mau belajar gitu.
0: Apakah mereka yang harus sudah menikah atau boleh yang belum menikah atau yang menikah sekian tahun gitu?

0: sejauh ini kami tidak membatasi mas yang belum menikah silakan itu. Yang sudah menikah, baru menikah atau mungkin sudah lama menikah, kami bebas gitu.
1: Jadi berangkat dari keluarga ini yang perlu dibenahi gitu Mas Wan ya.
0: Betul, Mas.
1: Sehingga tumbuh nanti generasi-generasi yang diharapkan.
0: Betul, Mas. Nah, ini dari rumah, PR besar kita dari rumah.
1: Benar, harus memperbaiki dari keluarga terdekat lebih dahulu. Nah, kalau berbicara tentang keluarga, artinya kita bicara tentang komunikasi nih. Nah, ini komunikasi nih Mas Wan ya. Nah, ini merupakan salah satu fondasi kebahagiaan juga. Nah, menurut Mas Wan ataupun rekan-rekan dari tim komunitas keluarga muda Lombok ini, kunci komunikasi yang sehat antara suami istri atau orang tua dengan anak di era digital seperti sekarang ini seperti apa gitu?
0: Oh, Mas Elang, ini materi yang juga pernah kami angkat dalam kajian kami, Mas. Tentang komunikasi sehat dalam keluarga. Alhamdulillah, sangat terlaksana. Memang komunikasi ini tidak bisa tidak menjadi prioritas, ya. Karena kita menyatukan dua insan yang berbeda, apalagi dua suku yang berbeda, misalnya. Maka bahasa-bahasa yang mudah dipahami di antara keduanya memang harus terjalin. Nah, di antara yang penting mungkin komunikasi komunikasi dua arah, diskusi, musyawarah ini harus dihidupkan dalam keluarga. Saya punya teman yang mungkin tidak terbiasa komunikasi dalam keluarga, dan itu terbawa, gitu, tidak berani menyampaikan pendapat, tidak berani menyampaikan suara, itu satu. Yang kedua, ada juga anak yang misalnya saya ketemu juga ini Mas ya. Ada juga anak yang dia tidak berani mengungkapkan pendapatnya karena kondisi keluarganya kalau dia ngomong sedikit semua salah gitu.
1: Oke.
0: Jadi salah semua apa yang diomong itu salah, dimarahi, kebentak, gitu, diteriakin sama monat sama orang tua gitu. Sehingga ketika dia di luar juga dia tidak berani menyampaikan. Atau ada yang ketiga, kalau guru saya sebanding namanya, kata parenting. Atau ada yang ketiga, kalau bilang ada anak yang nurut saya mas, nurut. Misalnya kalau makan, misalnya mau makan apa, terserah. Nah ini perlu dalam tanda kutip, maksudnya perlu diwaspadai gitu.
1: Oke, ini masalah juga ya, anak yang terlalu nurut gitu.
0: Asal nurut gitu. Gak terbangun komunikasi yang sehat. Oh kalau ini kenapa, kalau ini kenapa. Ini juga ada harus ada ruang komunikasi.
1: Oke. Berarti sepenting itu memang ya, berangkat dari memperbaiki keluarga ini ya. Oke. Karena banyak sekali masalah-masalah ditemukan di luar sana. Ternyata memang ini awal atau akarnya itu dari keluarga gitu ya.
0: Keluarga. Bahkan ada penelitiannya, saya lupa nih, cukup lama saya baca mas. Itu 70-80% masalah yang terjadi pada seseorang itu akarnya di keluarga. Akarnya di keluarga.
1: Okay.
0: Ini memang harus dibenahi. Sesuai juga dengan kalau kita orang Islam misalnya, sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW kan. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah gitu. Yang membuat anak jadi merah, jadi kuning, jadi hitam, jadi putih, nah orang tua. Maka yang pertama harus dibenahi itu orang tua itu, bukan anak gitu. Yang pertama, maka tentu juga nanti akan menjadi program buat anak juga penting. Tapi yang pertama CPR-nya adalah membina orang yang akan mendidik anak ini gitu. Terdidik sebelum mendidik, bahasa kita gitu.
1: Terdidik sebelum mendidik, nah ini maksudnya ini. Karena banyak sekali orang yang menyepelekan gitu ya untuk menjadi seorang pendidik ini gitu ya. Itu juga putra saya, itu juga anak saya. Jadi penting sekali seorang orang tua ini memiliki ilmunya gitu ya dalam mendidik generasi yang akan tumbuh menjadi harapan masa depan bangsa, negara kita dan agama juga. Nah, kalau kita berbicara media sosial nih Mas Wan ya, kita tahu bahwa anak-anak sekarang ini tumbuh di tengah derasnya arus media sosial dan informasi. Nah, bagaimana peran komunitas dari Mas Awan ini dalam membimbing keluarga agar lebih melek digital namun tetap berkarakter gitu?
0: Betul. Ini menjadi PR kita bersama, Mas, ya. Akademi keluarga muda dan para orang tua, sekolah dan sebagainya, ini dalam rangka bukan menceraikan anak dari digital barangkali bahasanya, ya. Tapi bagaimana mengarahkan, gitu ya. Bagaimana mengarahkan agar apa yang ditonton, apa yang dilihat, atau apa yang disaksikan di media sosial ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Nah, Akademi Keluarga Muda sejauh ini Mas, ya, belum punya program terkait dengan digital, pemanfaatan digital.
1: Okay.
0: Ya, kita belum punya program pemanfaatan digital, baru sampai pada tahap lebih kepada spiritual, emosional, dan keuangan.
1: Pengasuhan tadi, ya?
0: Psikologi,
1: yeah.
0: Belum kepada peran digitalnya. Nah, ini mudah-mudahan bisa kita kerjakan ke depan ini. Dalam diskusi kita, termasuk kemarin sudah disampaikan bagaimana orang tua digital ini.
1: Karena mau tidak mau kita tidak bisa menutup mata dengan era modernitas sekarang ini, ya.
0: Betul, Mas, ini tantangan berat bagi kita semua ini.
1: Oke.
0: Kalau di Gen Z, oh Masya Allah, Gen Z.
1: Dan ini juga membuat keharmonisan di dalam keluarga juga bisa goyahin, ya. dengan media sosial yang begitu masif sekarang. Nah, kalau berbicara mengenai keharmonisan nih, Mas Wawan, kadang keharmonisan keluarga ini diuji bukan oleh hal-hal besar, ya, tapi oleh hal-hal kecil yang diabaikan. Nah, apakah dari Akademi Keluarga Muda Lombok ini memiliki program pendampingan atau mungkin seperti sesi refleksi untuk pasangan suami istri gitu, untuk bagaimana menghadapi ketika ada goncangan-goncangan di dalam keluarga gitu?
0: Ramadan kemarin kita buat satu kegiatan juga. Ramadan kemarin sekaligus buka bersama orang tua, Mas. Itu orang-orang muda lah, sama pasangan-pasangan muda, alhamdulillah hadir. Nah, salah satu poin yang juga disampaikan dalam pertemuan itu adalah tentang refleksi menjadi orang tua. Jadi di, alhamdulillah di sana disampaikan juga sama materi seperti itu. Komunikasi yang sehat antar keluarga, sama yang antar suami istri. Yang kedua tentang apa sih sebenarnya hubungan, apa konflik yang sering terjadi dan bagaimana menyelesaikannya. Dan seperti Mas sampaikan tadi, rata-rata yang terjadi adalah konflik yang sederhana.
1: Iya, betul.
0: Bukan tentang sesuatu yang besar, tentang beda jalur, beda arah, bukan, ada, alhamdulillah.
1: Hal-hal sepele, ya?
0: Hal-hal sepele tentang cuci piring, dan ini sudah serta, gitu. Cuci baju, gitu, sapu rumah, dan sebagainya. Hal biasa yang kemudian dibiarkan akan menjadi, akan menjadi hambatan. Maka sederhana kemarin disampaikan oleh materi kita, ya, bagaimana kembali merefleksi diri bahwa pasangan kita ini bukan malaikat itu yang tidak punya salah dan bisa punya hilaf segala macam. Artinya bagaimana memerankan diri sadar akan hak pasangan. Bukan hanya berbicara tentang kewajiban atau hak pribadi, ya, pribadi, tapi hak orang lain, terutama pasangan. Kalau orang sudah mendahulukan hak orang lain atau hak pasangan, maka insya Allah itu insya Allah mudah, gitu. Bisa diatasi konflik-konflik yang terjadi.
1: Menanamkan kesadaran gitu, ya. Betul. Untuk bagaimana mendahulukan hak orang lain, ini pasangan dalam keluarga. Wah, ini menjadi PR bersama ini.
0: Ini PR kita bersama semua.
1: Betul. Sangat penting sekali.
0: Kalau bisa akademi-akademi keluarga terjadi akan muncul di mana-mana itu.
1: Nah, Mas Wan, kalau berbicara mengenai kolaborasi nih dari komunitas, apakah Akademi Keluarga Muda Lombok ini berkolaborasi dengan lembaga lain, misalnya instansi pendidikan, pemerintah, atau komunitas yang sosial yang lainnya?
0: Sejauh ini kita belum lembaga-lembaga formal, maksudnya lembaga-lembaga pendidikan yang formal maksudnya, mati dengan lembaga-lembaga misalnya kayak filantropi segala macam, lembaga-lembaga yang lembaga-lembaga sosial gitu. Salah satu kolaborasi kita itu dengan Amal Bakti Dunia Islam Abadi, sama yang kedua Dasi NTB kenal. Kolaborasinya masih kita itu. Terakhir kemarin kolaborasinya sama ini, sama ini Ikatan Dai Indonesia.
1: Oh iya. Kalau melihat antusias masyarakat yang bergabung ini seperti apa nih Mas Wawan?
0: Alhamdulillah kalau di grup komunitas itu sudah lebih dari 100 mas yang bergabung. Ada yang belum menikah, ada yang baru menikah, ada yang sudah menikah cukup lama, di atas 5 tahun juga sudah ada.
1: Antusiasnya mereka ada keinginan untuk terus gabung lagi gitu ya?
0: Betul mas.
1: Nah kalau berbicara mengenai pendekatan nih Mas Wan ya, karena di era ini pendekatan pendidikan keluarga ini tidak bisa hanya teori-teori saja gitu ya, tapi harus menyentuh hati. Nah dari komunitas sendiri ini apa nih metode pembelajaran atau pendekatan yang khas yang digunakan komunitas agar mudah diterima oleh teman-teman yang bergabung?
0: Kalau kami lebih kepada sisi, tiga sisi mas.
1: Oke, tiga sisi ya.
0: Yang paling pertama kita sentuh adalah sisi spiritual.
1: Spiritual.
0: Guru kami, Ustaz Dendri Jayusman itu, apapun teorinya kata beliau, ya, semua teori itu akan kembali kepada sisi spiritual, Allah SWT. Oh sejago apapun teorinya, kalau dia jauh dari Allah maka ada teori itu. Kalau jauh dari Allah maka akan jauh juga, semakin jauh kata beliau. Materi-materi yang kita buat dalam kajian-kajian parenting kita adalah lebih kepada
1: spiritual.
0: Dan kedua, selalu kami tekankan juga masalah teologi mas. Karena ada setiap kegiatan yang kita buat itu ada sisi teologi yang selalu ngisi itu Dr. Laluyun Haidir. Jadi beliau tetap menyampaikan, membina ya, kita minta saran dari beliau terkait dengan kegiatan, karena psikologi juga tidak bisa kita ini sampingkan. Nah yang ketiga biasanya ada sisi-sisi diskusi masukan dari para anggota yang lain, misalnya di grup itu masukan saran dari apa nih yang cocok gitu, kegiatan apa yang pas, nah, itu dalam rangka membangun hangatan ke grup itu di anggota komunitas gitu.
1: Oke, jadi ada komunikasi gitu ya? Nah, kalau berbicara mengenai tadi antusias masyarakat begitu positif, kemudian harapan juga agar tumbuhnya keluarga-keluarga yang harmonis ini menjadi, lagi-lagi ini menjadi PR kita bersama gitu ya. Nah, kalau menikah muda sering diidentikan dengan semangat tapi kadang kurang perhitungan nih. Dari pengalaman teman-teman komunitas, apa nih tantangan terbesar yang dihadapi pasangan muda setelah menikah?
0: Ketika pasangan muda empat viral juga di Lombok kemarin ya. nikah kode gitu ya. Ya nikah muda selama dia punya ilmu mas. Nah, ini yang mungkin tantangan terbesarnya tentang ilmu. Persiapan menikah itu salah satunya persiapan ilmu.
1: Ilmunya.
0: Apa kewajiban suami, apa kewajiban istri, hak suami, hak istri. Ini kan harus kelompok sebenarnya. Kalau ini tidak tahu, nikah ya tidak. Ya susah berumur panjang yang pemikiran.
1: Oke. Okay. Mas Wawan, ya, Mas Wawan suaranya putus-putus ini. Mungkin bisa bergeser ke tempat yang lebih bagus gitu sinyalnya. Masih bersama Mas Wawan Shah pendengar ya di malam hari ini dalam obrolan komunitas komunitas keluarga muda Lombok ya, Akademi Keluarga Lombok. Baik. Ya, masih bersama Mas Wawan. Iya, keputus ya. Ya, pendengar, nanti saya akan kembali untuk menghubungi Mas Wawan di obrolan komunitas. Untuk itu, tetaplah bersama kami.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram masih bersama kami di NTB malam ini dalam obrolan komunitas. Masih juga bersama Mas Wawan Syah ya, dari komunitas Akademi Keluarga Muda Lombok. Halo Mas Wawan.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, baik. Terima kasih nih masih bersama kami. Nah, kalau berbicara mengenai keluarga muda nih, kita sering lupa kadang keluarga bahagia bukanlah yang sempurna, tapi yang mau belajar dan bertumbuh. Nah, dari komunitas sendiri nih, seperti apa definisi keluarga ideal di mata Akademi Keluarga Muda Lombok?
0: Mas Allah, ini keluarga ideal mas ya. Kalau kita lihat, bagi seorang muslim ya, semua abad ya.
1: Yeah.
0: Karena tadi seperti yang saya sampaikan, sisi spiritual yang banyak kemudian kita angkat ya. Keluarga ideal ini bagaimana yang Nabi kita contohkan ya, ya. Dan juga Al-Quran menggambarkan sakinah mawaddah warahmah itu. Tidak selamanya keluarga itu dibangun dengan cinta gitu. Ya. Tapi kalau sudah ada mawaddah itu lebih panjang daripada cinta gitu. Cuma kalau istri kita, pasangan kita sudah tidak cantik gitu. Ini kerasa cinta biasanya mulai memudar gitu ya, memudar dengan bertambahnya usia. Nah, tapi kalau mawaddah itu lebih dari itu, ada kasih sayang, ada rasa peduli, ada rasa kasih dan sebagainya. Maka ini ya keluarga ideal itu yang seperti doa-doa kita ya, mawaddah warahmah. Kalau menurut pandangan kami itu.
1: Oke. Jadi
0: Mayomi melengkapi.
1: Oke. Jadi ada ketenangan, ada sakinah gitu ya, ada cinta dan keharmonisan di dalamnya. Baik, Mas Wawan, tidak terasa waktu terus merapat ke pukul 22 Niki. Nah, untuk penutup ini mungkin bagaimana komunitas dari komunitas Keluarga Muda Lombok ini membayangkan masa depan keluarga-keluarga Lombok ini jika semangat dari Akademi Keluarga ini terus berkembang.
0: Baik, ini seperti diskusi-diskusi kita tadi, ini PR kita bersama, tugas kita bersama ya, kita ingin melihat keluarga-keluarga muda di Nusa Tenggara Barat ini menjadi keluarga-keluarga yang harmoni, baik dari sisi dunia dan akhiratnya. Ya, ini PR kita bersama ya, pesan Allah SWT, pesan Quran ya, jagalah keluarga kalian dari api neraka gitu. Ini kalau kita tidak belajar ini rasa-rasanya akan sulit kita menjaga gitu. Apalagi beratnya ujian, cobaan, tantangan yang hadir saat ini. Ya, maka butuh bekal yang banyak gitu. Butuh bekal ilmu, butuh bekal emosional yang baik, kejiwaan yang bagus. Maka sekali lagi kami mengajak kepada seluruh warga Nusa Tenggara Barat, khususnya di Mataram dan Lombok ini, mari terus kita semangat untuk belajar menjadi orang tua, agar insya Allah anak-anak kita, keluarga kita jadi keluarga yang hidup dan juga terlebih gitu mas.
1: Baik, terima kasih Mas Wansa dari Komunitas Akademi Keluarga Muda Lombok ya.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih waktunya Mas Wawan. Semoga semoga apa yang menjadi harapan teman-teman komunitas ini menjadi harapan kita bersama. Semoga semua keluarga ini tumbuh menjadi keluarga yang harmonis, karena memang permasalahan generasi kita ini berawal dari keluarga gitu ya.
0: Betul.
1: Baik. Sekali terima kasih Mas Wawan. Semangat ya, terus. Salam salam ya, sama teman-teman komunitas.
0: Ya, mudah-mudahan kita ketemu Kopdar. Kalian untuk semua aja ini.
1: Siap, insya Allah. Assalamualaikum Mas Wawan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, benar demikian ya dari obrolan kita malam hari ini. Tentu kita belajar bahwa pernikahan bukan hanya tentang dua insan yang bersatu karena cinta, tetapi tentang dua jiwa yang siap tumbuh bersama dengan kedewasaan, tanggung jawab, dan kesadaran. Semoga obrolan komunitas tadi bersama komunitas Akademi Keluarga Muda Lombok ya, ini menginspirasi kita bersama untuk membangun generasi dari keluarga dengan pendidikan yang jauh lebih baik. Siapkan diri sebagai orang tua untuk mendidik generasi muda sehingga akan menjadi generasi-generasi harapan yang bisa dibanggakan. Dan sampai di sini kami temani Anda dalam obrolan komunitas, semoga bermanfaat. Pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: 21 Radio Mataram. Kembali kami temani Anda di Ruang Rindu ya, untuk menemani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan di Ruang Rindu malam ini. Bermalam minggu di Ruang Rindu semakin seru. Silakan yang ingin bergabung boleh ya di 081 80 dan 056 ribu, bisa juga di 0370 646 521. Saya coba untuk menyapa. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya ya.
1: Iya, di sana sehat ya?
0: Sehat, di sana sehat ya? Oke, kenapa ya sekarang-sekarang ini kok orang-orang putus-putus suaranya? Iya ya.
1: Iya.
0: Silakan Mbak Maya, pengen salam-salam buat siapa? Oh iya, lagu-lagunya sekarang ini lagu-lagu mancanegara tapi lagu-lagu lama.
1: Oh.
0: Oke, salam. Ah.
1: Buat keluarga di sini kalah sama apa yang aja. Kalah yang dilihat ya.
0: Iya, kalah ya nanti.
1: Ya, karena kita udah saling teleponan tadi. Kita mandi yang
0: berapa menit telepon teleponnya?
1: Tadi. Kamu ikutan di acaranya Bang Andi katanya.
0: Oh iya, silakan.
1: Buat nanti nggak selalu ya sama keluarganya di sana. Ada pemberian juga, selalu ada Karim juga, ada Logi, ada Raja, kompakan aja, ada Jun yang hilang juga ya.
0: Jun kemana ada ya Jun?
1: Iya, Pak Andi juga hilang.
0: Siapa?
1: Sorry Pak Andi.
0: Oh ya Pak Andi mungkin pergi ke Malaysia.
1: Maaf, pergi ke Malaysia udah. Berumur,
0: oh, mungkin tidak gitu.
1: Diterima.
0: Tapi ya. Suaranya masih bajang.
1: Ya dia yang bilang udah tua, bapak ini udah bilang.
0: Oh gitu.
1: Ya, ya udah untuk saya aja ya. Dan masih udah saya, bunda saya, ada Bang Rian, bunda Marie, bunda sini, saya selalu, Bang Aziz, semuanya di Lombok Timur ya. Lombok Timur ini ada Tinggo, ada Antwar, Pak Bram, Bu Ija juga, nggak ada suaranya.
0: Bu Ija.
1: Ya. Ada Chris Papi juga, ada Haris Kelana juga, Kompakan aja, ada semuanya aja, ayo. Fans-fansnya RRI semuanya.
0: Semua-semuanya. Oke. Terima kasih.
1: Selamat bertugas.
0: Sama-sama. Terima kasih.
1: Tempel trompetnya ya Bang Adi Ganteng.
0: Amin. Amin, amin.
1: Ya, satu lagunya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Maya. Di belakangnya Mbak Maya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, membagi rindu sama Mas Andi.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cahaya, berhenti kabar, Bun.
2: Alhamdulillah, sehat alafiat seperti
0: sehat,
2: biasa.
0: Sehat, ya alhamdulillah. Dan jari.
2: Ya.
0: Sudah jadi pakaiannya untuk besok?
2: Sudah dong, tinggal diambil dari tadi pagi kan ke puskesmas, terus besoknya ke
0: kemana?
2: Jalan Sehat, tapi tetap mau ke KLU besok.
0: Ih, ke KLU kemana itu?
2: Di Pantai Impus sama Taman Budaya.
0: Titip oleh-oleh, titip oleh-oleh. Titip Sate Tanjung.
2: Sate Tanjung, tenang aja, Sate Tanjung kecil-kecil rasanya enggak enak tuh, rasanya
0: tuh. Enak dia itu Bun,
2: enak tuh sate ayam dari Praya sama sate kusuknya di sini.
0: Oh iya sudah. Bunda Cahaya, silakan Bun, pengen salam-salam buat siapa?
2: Salam buat janda di bawah umur yang nyentet itu ya. Besok mau ke Gunung Sari mungkin dia itu.
0: Ke Gunung Sari? Ngapain dia ke Gunung Sari, Bunda?
2: Ya, ada jumpa pen di sana rumahnya Mbak siapa? Mbak Ani.
0: Pokok Bunda Mas Niani si rajin berkelampan pada marah Bunda Cahaya nih. Pokok menjadi minggu.
2: Pasti jalan kalau dia itu. Pertama ya. Bulan satu bulan pertama dengan bulan terakhir itu dah dua kali sebulan.
0: Oh, gitu. Berarti ini minggu pertamanya ya?
2: Iya, minggu pertama ini. Lalu salamkan di sini ya, Mas Andi.
0: Kenapa?
2: Jod salamnya.
0: Salamnya siapa?
2: Buat Mbak Maya.
0: Oh iya, salam-salam.
2: Mbak Lale, Mbak Kartini, Mbak Warni.
0: Terus siapa lagi? Terus
2: Mbak... Siapa namanya itu?
0: Yang mana?
2: Kenza.
0: Iya, Kenza.
2: Ya, buat Pak Sukri, Bang Raja, terus Bang Pajang,
0: terus.
2: Pak Moein, Pak Muhyiddin, Pak Alpin, Mbak Kinanti. Terus buat siapa? Bang Elnoir, Bang siapa namanya itu? Terus Pak itu.
0: Sambil.
2: Azril, siapa namanya itu?
0: Arano Yogi, Arano.
2: Iya dah. Masuk-masuknya aja ya.
0: Yogi, Arano.
2: Kayak Mas Yogi aja enggak tahu namanya Kinanti, Kiranti namanya.
0: Nama produk dia sebut.
2: Mau operasi nanti dia mati, biarin aja kakinya ya.
0: Nggak boleh lah gitu.
2: Apa di rumah ini operasi dia mati. Sakiti. Itu sebabnya nggak pernah dia miss call Mas Ogi itu, takut-takuti dia mati Mas Ogi.
0: Oke deh Bunda, terima kasih ya.
2: Iya, makasih waktunya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yogi sehat ya. Pokoknya kita doakan sehat Mas Yogi. Baik, di belakangnya Mas Yogi, di belakangnya Mas Yogi, di belakangnya Bunda Cahaya. Ya, yang bergabung di 081-80-056-000, bisa juga di 0370-646-521. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Bunda Isa berbagi kabar, Bunda. Bunda Mas Nia juga berbagi kabar, sehat nge. Kinanti Ila, kemudian Alvin, Pak Mawiin, saya selalu Pak Mawiin ya. Pak Muhyiddin, mabrur Pak Muhyiddin ya. Pokoknya saya salam untuk semuanya. Yang ingin bergabung boleh, Bang Raja juga yang di Lombok Timur boleh ya bergabung. Mami Rian, Pak Jamiludin, Pak Haji Herman, Pak Syabudin, semua-semuanya ya yang saat ini mendengarkan Ruang Rindu boleh bergabung di 081-80-506-000, bisa juga di 0370-646-521. Tadi ada Bunda Cahaya yang ada di Lombok Tengah Praya. Mungkin di belakangnya ada siapa? Bang Syahril, apa kabar Bang Syahril? Lagi ngapain Bang Syahril? Lagi ngopi ya? Atau lagi ngeteh? Yuk, boleh bergabung ya di Ruang Rindu malam ini. Kalau masih belum ada yang bergabung, kita ke lagu dulu ya. Lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: 101 Radio Mataram. Di ruang ini masih kami temani Anda ya. Yang ingin bergabung boleh, yuk silakan. Dari tadi kita menunggu Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Salam juga dari Madura ya.
1: Ya, dari Madura. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Anwar dari Madura Sekalangkong ya.
1: Ya, sepuluh.
0: Sehat ya Pak Semadura.
1: Alhamdulillah beres Bang Andi.
0: Silakan Tore.
1: Nah, salamnya yang pertama buat Mas Andi ya.
0: Makasih.
1: Juga salamnya ya, ada siapa lagi? Banyak ya.
0: Kalau Madura bilang terima kasih apa itu?
1: Sakalangkong.
0: Oh, Sakalangkong itu terima kasih ya.
1: Ada lagi juga ini,
0: Kasoon.
1: Iya.
0: Hati-hati. Benar tapi ini itu bahasa Madura yang bagus.
1: Yang bagus itu Sakasoon itu.
0: Oh, Sakasoon. Kalau siapa namamu bahasa Maduranya apa?
1: Saya Rasmaipun Panjenengan gitu.
0: Oh, saya Saparakon Panjenengan gitu.
1: Pasera Asmaipun Panjenengan.
0: Oh, betul banget Panjenengan gitu ya.
1: Kalau yang kasar Bang, sapa nyama na bena gitu.
0: Oh, sapa nyama bena.
1: Iya
0: sih. Oke, sedikit-sedikit bisa nih bahasa Madura. Kalau mana Pak Noah sudah ini?
1: Salam untuk semuanya. Katanya orang Madura salam satu jena itu Bang.
0: Oh, salam satu jena.
1: Oke,
0: Jena,
1: yuk Bang,
0: Galangkong
1: Bang,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pana pengen cepet-cepet aja ya, pada pengen ngobrol gitu ya. Di Madura ada apa aja, siapa tahu gitu ya. Kita bisa jalan-jalan ke sana. Oh iya, belum tanya tadi ya, makanan Madura yang terkenal apa gitu ya. Yang kita tahu sate Madura gitu ya. Yuk, pendengar yang lain yang bergabung boleh dicoba-coba ya. Di 081-80-05-6000. Kok sepi ya malam minggu? Selamat malam nih, Bunda Isha lagi di ini ya, lagi ngobrol sama ayangnya lewat telepon. Bunda Mas Nia, gimana? Ingin bergabung? Pak Mawiin, sudah tidurkah Pak Mawiin? Yang ingin bergabung silakan di 081-80-05-6000. Bisa juga di 0370-646-521.

0: pendengar Pro 1 Radio Mataram, mungkin saat ini Anda sedang menikmati suasana malam minggu bersama pasangan ya, bersama keluarga, bersama sahabat, orang-orang terkasih tersayang Anda. Dan saat ini sambil menikmati minuman ataupun makanan favorit Anda, sambil mendengarkan siaran kami di Ruang Rindu Pro 1 Radio Mataram. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Putra Setia di Madura.
0: Oh, Putra Setia di Madura. Madura mana Putra Satria?
1: Setia, bukan Satria, Setia.
0: Putra Setia, oh setia selalu ya Putra ya.
1: Iya, setia selalu ini.
0: Oke, mantap. Di mana Maduranya?
1: Di
0: Sumenep.
1: Iya, ke timur dari Sumenep masih, tapi kabupatennya Sumenep.
0: Oh, Sumenep. Di Madura itu kabupatennya Sumenep, terus
1: Pamekasan.
0: Pamekasan, Bangkalan. Bangk-

0: ini gitu.
1: Ah, ya. Lagi mendengarkan lewat AM-nya ini ya?
0: Iya.
1: Ah, oke. Okay. Terima kasih, Bapak Putra.
0: Iya, kenapa?
1: Terima kasih, Sakalangkong, Gi.
0: Iya.
1: Sakalangkong.
0: Iya, Sakalangkong. Itu bisa bahasa Madura.
1: Iya, bisa dong. Namanya penyiar RRI.
0: Sekarang acara apa? Ruang Rindu.
1: Iya, ya? Ruang Rindu. Mau menyampaikan rindu ke siapa ini?
0: Menyampaikan rindu ke semua teman-teman RRI Mataram. Pro 1, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Oke, terima kasih Pak Putra ya.
0: Iya.
1: Oke, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, Putra. Di belakangnya Pak Putra Setia dari Madura ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam juga. Ya Allah.
2: Ruang Rindu.
1: Kalau tadi ada Putra Setia, sekarang Putri Setia dari Gerung ini ya. Dari Gurun Pasir. Sehat selalu bunda-bunda, katanya besok mau ke Lombok Utara ya.
2: Ini ke Gunung Sari.
1: Oh, ke Gunung Sari. Sudah siap ini tas-tasnya yang besar-besar, Bunda?
2: Iya, tetap dibawain ubi sama Raden Gedor. Iya, gula merah.
1: Siapkan tasnya dari sekarang.
2: Montong Sager dengan di Jeringo.
1: Oh, besok ke Montong Sager sama Jeringo.
2: Iya, tapi minggu depan, bukan besok.
1: Oh, ini. Gitu. Kalau besok mau kemana, ya, Bunda?
2: Oke, hanya alam beragah ya.
1: Gih, monggo.
2: Putra Setia. Ini Putri Setia juga masuk. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Bunda Cahaya, yang miskol-miskol itu ke Andi tuh, miskolnya. Doain itu, supaya cepat juga.
1: Lanjut Bunda.
2: Oke dah, buat bapaknya Bunda juga ya yang ada di BTN Pemda, Bapak Jisama bersama Umi, Bang Andi juga yang ada di Gunung Sari, Bang Tenggo, Bang Pajar, Bang Raja juga, buat Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Aisyah, Cahaya ini, Ica juga, buat semua-semua ya Gah ya.
1: Oke, terima kasih Bunda.
2: Ini Nandaku yang ganteng, mudah-mudahan. Cepat di MC-kan ya.
1: Terima kasih Bunda. Yo. Merdeka. Terima kasih untuk Bunda Mas Nia di Desan Gres. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Pak Rindu.
3: Halo, selamat malam.
1: Malam juga dengan siapa ini?
3: Dengan Tawan Bang Weni.
1: Dengan Tawan di mana Tawan?
3: Di Singaraja Bali.
1: Oh, dari Singaraja. Ini dengan Andi.
3: Oh Bang Andi ya,
1: sorry. Iya, Tawan sehat selalu ya Tawan ya.
3: Terima kasih Bang Andi.
1: Kalau Bang Tawan dengerin RRI Mataram pakai apa?
3: Di manual frekuensi 92,7.
1: Oke, lancar ya.
3: Jernih kok di sini. 89,2 juga.
1: Oke. Oke, silakan Tawan, pengen salam-salam buat siapa?
3: Iya, salamnya buat semua pendengar Prosatu RRI Mataram. Selamat malam, selamat menyambut hari kemerdekaan ya.
1: Oke.
3: Tetap semangat
1: gitu. Tetap semangat.
3: Iya benar.
1: Merdeka.
3: Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Oke, siap.
3: Iya, Bang Andi.
1: Hmm.
3: Cuaca di Lombok gimana, Bang Andi?
1: Sekarang lagi kering-keringnya, lagi kemarau, panas.
3: Iya sih benar-benar.
1: Di Bali?
3: Di Singaraja sendiri kalau siang hari panas, kalau malam itu dinginnya luar biasa.
1: Hampir sama lah ya.
3: Iya, kurang lebih begitulah. Karena tetap jaga kesehatan Bang Andi, karena
1: Okay. Terima kasih Bang Tawan.
3: Oke, terima kasih Bang Andi.
1: Yuk. Selamat bertugas katanya. Oke, terima kasih Bang Tawan di Singaraja, terima kasih sekali lagi. Di belakangnya Bang Tawan ada siapa yang ingin bergabung? Dicoba kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ya, Bapak, dengerin kan
1: suara Bapak. Dengan siapa ini? Halo? Halo? Iya, dengan siapa ini?
4: Halo? Pengisar di Madura sebenarnya.
1: Oh, dengan siapa tadi namanya?
4: Bang Mizar di Mending.
1: Oh, Bang Mizar di Sumenep Madura. Apa kabar Bang Mizar?
4: Alhamdulillah, saya

0: Oke. Di Sumenepnya itu di mana Bang Mizar?
1: Sumenep Madura.
0: Iya, di bagian mananya, desa apa gitu namanya?
1: Bandeng.
0: Oh, Bandeng. Kalau di Madura makanan yang terkenal apa tuh, Mas Mizar?
1: Ya banyak.
0: Salah satunya apa?
1: Sate lalapan.
0: Sate lalapan, terus?
1: Ada mie goreng ya banyak pokoknya.
0: Mie goreng. Oke dah. Pengen salam-salam buat siapa, Pak Mizar?
1: Gimana?
0: Pengen salam-salam buat siapa nih malam ini?
1: Ya salamnya buat temennya, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan sehat. Ada Bang Kuta. Kembali ke semuanya aja salamnya.
0: Oh iya, terima kasih Pak Mizar ya.
1: Ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam untuk Pak Mizar di Sumenep Madura, Sekelangkom G. Baik, di belakangnya ada yang bergabung kembali, silakan di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Sembari menunggu kita dengerin lagu ya, lagu-lagu Ruang Rindu Pro 1 RRD Mataram.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI.

siaran Pro Satu Radio Mataram di malam ini di Ruang Rindu, berbagi memori dengan lagu-lagu yang kami siapkan ya. Untuk malam ini Ruang Rindu menghadirkan lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu lama, lagu-lagu tahun 80-an, lagu-lagu tahun 90-an. Salah satunya tadi lagunya Mekalan Surok ya, kalau nggak salah. Ya benar, Mekalan Surok, Nothing to Lose ya. Salah satu lagunya ini yang dirilis tahun di 90-an ya, 97 tepatnya. Kemudian tadi ada lagu dari miliknya Boyz II Men, lagu yang cukup hits ya, masih asik untuk didengarkan sampai tahun ini 2026. Doing Just Fine. Banyak lagu-lagu yang sudah kami ketengahkan mendengar untuk Ruang Rindu malam ini. Yang ingin bergabung boleh ya di 081-80-56000, bisa juga di 0370-646-521. Selamat malam nih untuk Anda yang mungkin malam ini hanya mendengarkan saja, pengen menikmati lagu-lagu Ruang Rindu Pro Satu Radio Mataram, karena malam ini spesial lagu-lagu mancanegara tahun-tahun jadul ya, tahun-tahun 80-an, tahun-tahun 90-an. Jadi ini melengkapi suasana malam minggu Anda yang lagi kumpul bareng keluarga, kemudian yang kumpul sama si dia sahabat ya, sama teman atau rekan kerja ya, karena sudah sepekan bergulat dengan keseriusan. Malam minggu ini mungkin terasa agak sedikit berbeda karena agak santai-santai saja ya. Apalagi besok sudah punya planning ini ya, planning untuk menikmati hari minggunya kemana, ke tempat-tempat wisata atau ingin berburu kuliner lah. Apa saja aktivitas Anda di hari minggu besok, semoga semuanya berjalan lancar, semoga semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian setelah berwisata ataupun menikmati hari minggu, semoga besok di awal pekan bisa lebih fresh lagi, bisa lebih siap lagi untuk siap menjalani aktivitas satu pekan ke depan. Apalagi di bulan ini ya, spesial di bulan kemerdekaan, terasa lebih berbeda memang. Kalau di Indonesia, di tempat kantor kami sudah dihiasi dengan ornamen-ornamen yang melambangkan pokoknya ornamen-ornamen 17 Agustus dan dengan warna merah putih. Ini tentunya sangat memberikan manfaat yang cukup baik ya. Dengan ornamen-ornamen ini setidaknya kita mengajak kita semua untuk mengingat bahwa bulan Agustus ini adalah bulan yang spesial, bulan kemerdekaan, di mana bulan Agustus juga mengajak kita untuk mengingat bahwa kemerdekaan ini tidaklah digapai dengan semudah membalikkan telapak tangan. Kemerdekaan digapai dengan pengorbanan ya, dengan nyawa, darah, harta, pikiran. Dan ini harus kita hargai, harus kita isi tentunya dengan hal-hal yang positif ya. Yakni memberikan yang terbaik, setidaknya kalau memang tidak terbaik, setidaknya ya, kalau memang tidak mampu melakukan hal-hal yang besar, lakukanlah mulai dari hal-hal yang kecil, bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk orang-orang sekitar, apalagi bermanfaat untuk nusa dan bangsa, itu lebih baik lagi ya. Lalu mendengar, Pro Satu Radio Mataram menghadirkan lagu-lagu Ruang Rindu di malam hari ini, dengan lagu-lagu yang sudah kami pilihkan. Kalau tadi lagu dari Mekalan Surok dengan Nothing to Lose, kali ini kami hadirkan satu lagu dari miliknya Beth Anglis. Ini salah satu lagunya yang dirilis tahun 80-an yang berjudul When I See You Smile. Kemudian nanti ditutup dengan lagu dari miliknya David Bowie dan Richard Marx. Kita nikmati bersama lagu-lagunya di Ruang Rindu malam hari ini. Dan nanti setelah Ruang Rindu kami akan menemani Anda dengan deretan lagu-lagu pilihan lagi ya, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

peti yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Soko.

0: Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara

ada menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual.

tahun kemudian ada kereta. Dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Apa saja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kami juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI.

nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan hari yayasan nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Pazdas Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Basel Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai

selalu menghadirkan semangat yang berbeda bagi bangsa Indonesia. Merah putih berkibar di setiap sudut negeri, lagu-lagu perjuangan kembali menggema, dan rasa cinta tanah air semakin terasa di hati setiap warga. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar mengenang peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan yang lebih baik. Memasuki usia kemerdekaan yang ke-81, cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur terus menjadi harapan bersama. Tiga kata tersebut bukan hanya slogan, melainkan tujuan yang harus diwujudkan melalui kerja keras, persatuan, dan semangat gotong royong seluruh anak bangsa. Indonesia yang berdaulat berarti bangsa yang mampu menentukan arah pembangunannya sendiri, menjaga keutuhan wilayah dari Sabang hingga Merauke, serta memiliki kemandirian dalam berbagai bidang, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga teknologi. Kedaulatan juga berarti menjaga persatuan di tengah keberagaman suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa yang menjadi kekayaan Indonesia. Sementara itu, Indonesia yang adil adalah negara dan negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyatnya. Keadilan hadir ketika pendidikan dapat diakses oleh semua anak bangsa, pelayanan kesehatan semakin merata, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan pembangunan tidak hanya berpusat di kota-kota besar, melainkan menjangkau daerah terpencil hingga pelosok Nusantara tercinta. Adapun Indonesia yang makmur merupakan harapan agar seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera, memiliki pekerjaan yang layak, memperoleh penghasilan yang cukup, serta menikmati hasil pembangunan yang merata. Kemerdekaan yang dinikmati hari ini merupakan hasil pengorbanan para pahlawan yang rela mempertaruhkan jiwa dan raga demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas generasi masa kini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebagai pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dengan persatuan, kerja keras, dan semangat tanpa menyerah, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukanlah sesuatu yang mustahil.

0: Aspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada empat lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit, sang lilin

berbicara. Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama,

Yesus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan. Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan

masih kini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Nurul Huda di mana? Tempos. Alhamdulillah ya. Ahlan wa sahlan bikum. Marhaban bikum ya. Mudah-mudahan semua kita tetap diberikan bimbingan oleh Allah untuk bisa lebih bertakwa lagi kepadanya. Ini bagus sekali ya kalau anak-anak muda ya yang baru tumbuh seperti ini akan menjadi pemuda terus didekatkan di masjid seperti sekarang ini, supaya masjid kita lebih menjanjikan untuk kemenangan di akhirat kelak. Karena ya masjid kita sekarang kalau dari sisi fisik, subhanallah, kita boleh berbangga lah. Nah, gedung-gedung masjid kita ya, apa, bukan saja sekedar representatif, tetapi juga sangat membanggakan. Wajar kita ya, orang Lombok, Pulau Seribu Masjid ini kalau menyangkut bangunan masjid, ya kita pantaslah berbangga dan bersyukur kepada Allah. Tapi kalau melihat isinya, nah ini yang jadi masalah ya. Jadi ini yang jadi masalah. Nah, isinya 98% itu para pensiunan. Ya, kita-kita yang sudah, kalau bahasa orang Malaysia itu, jadi laskar tak berguna. Ya, ini ya jarang, masih sangat sedikit yang usia tumbuh muda yang kemudian pasti akan menjadi penerima estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Alhamdulillah santri, mudah-mudahan pesantren yang lain juga bisa mengikuti ini sebagai satu syiar yang membangkitkan semangat anak-anak muda kita cinta masjid, menjadi anak-anak yang ke depan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, jadi dalam surat At-Taubah ayat 111 ini yang menjelaskan secara utuh bagaimana orang-orang yang dikatakan menjadi atau memperoleh al-fauzul azim, kemenangan yang besar. Bapak Ibu sekalian, dari penjelasan berbagai ayat baik menyangkut al-fauzul mubin, kemenangan yang nyata, kemudian al-fauzul kabir, kemenangan yang besar, lalu al-fauzul azim, kemenangan yang agung itu, maka kalau kita mengikuti penjelasan orang-orang soleh, ahli tasawuf yang dalam menafsirkan ayat-ayat atau firman-firman Allah itu menggunakan gaya tafsir yang disebut dengan tafsir isyari, ya. Luas ilmu Quran itu kalau kita belajar ya. Jadi kalau orang tasawuf yang saleh itu yang penuh hikmah, maka menafsirkan Al-Quran itu gaya yang dipakai itu ya istilahnya tafsir isyari, isyarah. Nah, maka ketika dipahami ayat yang menjelaskan tentang al-fauzul mubin, kemenangan yang nyata, ahli tasawuf itu menerjemahkan dia atau menjelaskan dia, al-fauzul mubin itu adalah litta'ibin, akan diperoleh oleh orang-orang yang diberikan bertaubat oleh Allah, diberikan hidayah sempat bertaubat. Artinya dalam kehidupan orang ini, orang beriman, ya dengan situasi kehidupan, maka terjadi kondisi yang fluktuatif. Kalau bahasanya Pak Andi itu pasang surut. Nah, kalau di olahraga itu ya kadang-kadang prestasi itu bisa naik turun. Nah, kita juga dalam kehidupan kita untuk urusan bertakwa, beramal soleh, kan memang pasang surut ya, sehingga kan ketika bicara iman

0: maka iman makhluk itu yazidu wayangkus, bisa bertambah, bisa berkurang, naik turun. Nah ini orang-orang yang naik turun, nah, dia beriman, satu ketika dia dirahmati oleh Allah, dia berbuat baik. Tapi satu saat dan banyak kalinya dia tertipu oleh keadaan, dia disesatkan oleh musuhnya, entah itu setan atau nafsunya sendiri, maka dia berbuat dosa. Bahkan kebanyakan waktu kehidupan yang Allah anugerahkan padanya dalam kehidupan dunia ini justru banyak dilakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala merahmati dia, lalu dia bertaubat dengan taubatan nasuha, kemudian rajin beristighfar. Maka orang seperti ini adalah akan mendapatkan al-fawzul mubin, yakni bebas dan tidak terancam dengan siksa api neraka. Nah, cuman kalaupun dia tidak masuk neraka, dan tentu pasti masuk surga, akan tetapi surganya itu, ya kalau istilahnya kita naik pesawat itu ya Pak Andi, ada ekonomi kelas lah, tapi mending daripada masuk neraka ya, ini kelas ekonomi. Kemudian yang kedua yang disebut dengan al-fawzul kabir, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyangkut ini menegaskan bahwa orang-orang yang akan mendapatkan al-fawzul kabir itu, innalladzina amanu wa amilus sholihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Nah, ahli tasawuf dengan gaya tafsir isyari mengatakan ini adalah lil abidin, untuk orang yang rajin beribadah. Ya, jadi dia beriman, kemudian kebanyakan waktunya itu ya walaupun dia tidak bersih sama sekali dari perbuatan dosa, tetapi dia lebih banyak waktunya untuk digunakannya beribadah dan bertakarrub kepada Allah. Ini ya adalah bagian dari orang-orang yang rajin tahajud lah, ya, yang rajin sedekah, ya, selain tentu rajin beristighfar, ya. Kalau yang tadi di depan itu yang lipta iwin itu ya, ya, al-fawzul mubin itu untuk orang yang kebanyakan waktunya salah pakai, artinya digunakan untuk yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan tujuan Allah memberikan dia waktu kesempatan hidup. Namun dari di akhir atau dalam perjalanannya dia punya kesadaran, maka dia bertaubat dengan taubatan nasuha itu. Yang pertama al-fawzul mubin, jadi al-fawzul kabir adalah lil abidin. Nah, yang ketiga ini yang disebut dengan al-fawzul azim, kemenangan yang agung itu adalah lil mujahidin au lil muslihin. Kalau yang kedua tadi, ketika kita katakan lil abidin itu adalah tentu itu lil abidin as-solihin atau lis solihin al-abidin, untuk orang soleh yang rajin beribadah. Orangnya soleh, orangnya rajin beribadah. Tapi yang ketiga, ini yang tertinggi, klasifikasi paling tinggi, ya, bukan VIP Pak Andi, tapi VIP, ya. Jadi kalau di kelas pesawat yang besar, ya seperti yang bukan pesawat dari Mataram atau dari Bizam ke Jakarta itu enggak, Tapi yang biasa kita pakai luar Bali atau kita pakai haji kan, ada PVIP, ada bisnis, kemudian ada ekonomi. Nah, superfit ini, ya, yang Al-Fawzul Azim ini adalah diperoleh kemenangan ini oleh para anbiya iwal mursalin dan orang-orang yang menjadi penerus anbiya iwal mursalin. Yakni orang ini selain baik, dia juga bisa memberi atau membagi kebaikan dan menjadikan orang menjadi baik. Dalam pengertian, dia tingkat kepeduliannya sangat tinggi. Jadi dia selamat, mau baik dan berusaha baik, ditolong oleh Allah menjadi baik, tapi dia juga menginginkan orang lain juga baik. Tidak mau selamat sendiri. Bahkan dia mau mendapatkan nikmat, mau senang, mau bahagia, tetapi tidak hanya mau dirinya, orang lain juga harus bahagia. Jadi orang ini orang yang bisa mengatakan secara lisan dan amal perbuatan, bahagiamu bahagiaku, susahmu susahku. Bukan mengatakan lulu gua-gua. Nah, ini ya. Nah, itu yang Al-Fawzul Azim. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, ketika kita rajin melakukan muhasabah, kemudian kita melakukan riyadhah, kalau istilah orang tasawuf muhasabah kan, jadi kita introspeksi diri, merenung perjalanan hidup kita dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, kemudian kita rajin melatih diri kita, maka tidak saja kita akan sampai kepada derajat Al-Fawzul Kabir, tetapi kita bisa sampai kepada derajat Al-Fawzul Azim. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian, banyak orang di luar Nabi, dengan bimbingan Nabi dan dengan memahami hikmah yang disampaikan oleh Nabi, bukan saja dari kalangan sahabat, tetapi dari kalangan orang-orang terkemudian yang sikap hidupnya menunjukkan dia bagian dari orang-orang yang Allah akan karuniakan kepadanya Al-Fawzul Azim itu. Kan banyak di antara umat Rasulullah di akhir zaman ini yang semua hidupnya itu selain digunakan waktu hidupnya untuk beribadah kepada Allah, ya, maka dia juga memberikan perhatian, wakafkan hidupnya untuk bagaimana memberikan sesuatu yang bermanfaat dan bisa menjadikan orang lain bersama-sama dengan dirinya memperoleh rahmat dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini memang semakin dekat hari kiamat pasti orang-orang seperti itu semakin berkurang, yang akan banyak, dan itu menjadi cara dari cara-cara yang Allah siapkan untuk tibanya hari kiamat itu memang akan hilang orang-orang seperti itu. Nanti kalau orang sudah nafsi-nafsi, sudah tidak peduli sama orang lain, dia hanya peduli sama dirinya, sehingga dia rakus dalam kehidupan ini, maka ya serakus-rakus binatang, ya. Tetapi kalau manusia sudah menjadi rakus, menyerap sifat binatang yang rakus, maka kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia yang rakus yang menyerap sifat rakus binatang itu akan lebih dahsyat kerusakan yang ditimbulkan. Nah, seperti orang-orang yang korupsi itu kan, ya, misalnya kalau ada kancil, tahu nama kancil Pak? Kan kita dulu waktu sekolah diceritakan tentang kancil yang suka mencuri timun. Tapi kalau kancil itu karena pingin makan curi timun petani, ya kalau dia sudah kenyang selesai. Ada binatang yang lebih rakus dari dia dan tamak, kera misalnya. Tapi serakus-rakus kera tidak akan habis buah dari satu pohon diambil dengan kerakusannya. Tapi kalau kerakusan manusia, na'udzubillah, ya, na'udzubillah, kalau manusia sudah rakus, nah, jadi yang akan dihabiskan itu, ya, kalau gajah ngamuk misalnya, mungkin dia bisa merusak hutan karena ngamuknya, tapi paling 1 hektar 2 hektar itu kalau dia ngamuk berhari-hari itu gajah, mungkin marah karena dia diganggu kan, habitatnya dirusak, bisa ngamuk dia. Di Sumatera itu kan begitu ceritanya. Tetapi kalau ngamuknya manusia karena dia rakus merusak hutan, bukan lagi 100-200 hektar, tapi ribuan-ribuan hektar. Nah jadi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, kita harus sadar bahwa kita dihidupkan oleh Allah, diberikan hidup, kehidupan ini adalah milik Allah yang sesungguhnya, untuk kita bertugas menjadi abidullah, mengelola situasi kehidupan kita sebagai wujud ibadah kita kepada Allah, kesyukuran kita kepada Allah. Dan juga kita ditugasi menjadi khalifahnya. Nah, inilah orang-orang yang akan berhasil mendapatkan Al-Fawzul Mubin itu, orang-orang yang bisa menjalankan tugas kekhalifahannya secara benar dan baik. Demikian Bapak Ibu sebagai pengantar untuk diskusi kita, mungkin ada tambahan dari ketua kelas, dari bapak-bapak, atau mungkin dari pendengar di rumah, boleh nanti ditelepon ini moderator kita, tambahan nanti bisa disiarkan langsung ya, sehingga ya kita bisa saling menasehati. Dan hanya orang-orang yang gemar dalam hidupnya saling menasehati itulah yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan selamat dari kerugian dan pasti akan menjadi pemenang. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah saya membaca hadis Pak Tuan Guru, di sana pada saat Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, beliau ditanya, makhluk apa yang paling buruk di dunia ini? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya sepertinya beliau marah, jangan tanya yang buruk-buruk. Tetapi beliau juga menjawab bahwa makhluk yang paling buruk di atas dunia ini adalah ulama yang jahat. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak Tuan Guru, apa yang dimaksud dengan ulama tetapi jahat? Begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ketua Kelas yang jawab itu tadi.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ada Fawzul Mubin, Al-Fawzul Kabir, Al-Fawzul Azim. Nah, nampaknya moga-moga kita minimal masuk dalam yang pertama, Al-Fawzul Mubin. Menuju kepada yang kedua, Al-Fawzul Kabir, tadi yang banyak beribadah. Salah satu indikatornya rajin bangun malam. Ini mungkin hanya sebagian kecil saja kita itu ya. Nah, tapi pertanyaannya yang ketiga ini. Yang ketiga, Al-Fawzul Azim. Kalau benang merahnya, bagaimana orang selalu berusaha baik untuk dirinya dan bagaimana orang lain juga supaya baik. Nah, indikatornya tadi para nabi, dan juga bisa saja masa kini umat beliau bisa saja terjadi. Apakah untuk membuat orang baik itu orientasi hanya kepada dakwah bil lisan atau juga dengan apa, dengan perbuatan, dengan bil fi'li? Misalnya kita melihat suatu tempat panas, lalu kita membayangkan jika di sini ada pohon, betapa sejuknya tempat ini. Kita berpikir, waduh, kapan kita bisa bertanam pohon di situ supaya bisa dinikmati sejuknya oleh orang, tidak lagi panas. Nah, apakah sikap orang seperti itu juga masuk dalam kategori yang dimaksud membuat supaya orang lain bisa menikmati kebaikan? Mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ampura Tuan Guru. Tadi yang disuruh jawab pertanyaannya Pak Haji Muhammad Fadli. Ya, kalau tiang jawab singkat saja, itu para ulama, para tuan guru yang tidak istiqomah. Nah, itu jawabannya. Nah, selanjutnya masalah kemenangan tadi itu sudah dijelaskan. Tapi di era yang zaman sekarang niki, tuan guru, banyak kemenangan itu kemenangan diklim, kemenangan politik, kemenangan tim sukses. Nah, ini kemenangan seperti yang tadi itu termasuk atau penjelasan yang tadi itu, masalah kemenangan politik, kemenangan tim sukses, kemenangan sogok-sogokan, nah begitulah, apakah termasuk di tiga penjelasan tadi itulah? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih. Bisa satu lagi?
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Tuan Guru, saya pernah membaca suatu ayat tetapi saya lupa ayatnya juga ini. Cuman saya ingat artinya saja kurang lebih. Mohon penjelasannya nanti, yaitu amanah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada bumi enggan menerimanya. Langit diberikan juga enggan, bahkan gunung pun tidak sanggup menerimanya, melainkan hanya manusia, bahkan disebut sebagai manusia yang bodoh yang sanggup menerima amanat Allah itu. Yang saya tanyakan Tuan Guru, apakah yang dimaksud dengan amanat Allah itu yang diberikan kepada kita sehingga manusia atau kita yang sanggup menerimanya, apakah itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Ustaz Jamul bacakan kita inna aradnal amanat, coba, supaya ayat yang beliau sampaikan, tanyakan kandungan artinya itu bisa kita nikmati. Silakan Ustaz Jamul.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.

0: مولا صدق الله العظيم.
1: Baca terjemahannya Pak Ilham. Nanti surut
2: artinya
1: apa, ayat berapa, supaya nanti dibaca di rumah sama semua pendengar.
2: Silakan. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Artinya, sesungguhnya kami telah menemukan amanat kepada langit. Ulangi. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang agung.
1: Kasih ya surat Al-Azab ya Pak ya. Jadi langit yang sedemikian besar, gunung-gunung yang sedemikian kukuh besar kan, gunung itu kuat dari sisi tampilan fisik dibanding manusia. Jadi amanah ditawarkan kepada langit untuk memikulnya, ditawarkan kepada gunung, tetapi mereka angkat tangan, tidak berani. Nah, ketika ditawarkan kepada manusia, ternyata manusia itu sanggup. Ya, apa amanah itu? Banyak sekali pendapat ahli tafsir menyangkut amanah. Yang dimaksud dengan amanah itu, maka satu kesimpulan yang paling sempurna dari sekian pendapat itu adalah bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur kepada Allah itu hakikatnya, baru kesyukuran itu sempurna adalah bila kita bertakwa. Amanah itu adalah bertakwa kepada Allah. Jalankan semua perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Jauhkan semua larangan Allah sejauh-jauhnya. Jadi antum, saya ini penerima amanah yang betul amanah enggak? Ya, kalau kita bisa dengan pertolongan Allah menjaga diri kita hidupnya tetap dalam suasana bertakwa, berarti kita bisa menjalankan amanah. Maka kita pasti mendapatkan al-fawzul azim itu. Tapi kalau kita ternyata pagi sore ya, ada yang kita jalankan, sholat kita jalankan, amanah sholat, perintah sholat kita jalankan, tapi larangan untuk mencuri, untuk melakukan riba ya, tidak kita indahkan, karena kita pingin di atas dunia ini supaya kita punya harta yang banyak, senang punya uang yang banyak, senang punya mobil yang bagus. Lalu tanpa kita peduli bagaimana cara kita mendapatkannya, kita tidak pastikan yang kita lakukan adalah hal-hal yang menjadikan pendapatan kita halal. Tetapi yang haram pun kita tabrak, berarti kita tidak amanah. Ya, itu contohnya. Ya, dijadikan jadi pejabat, ini adalah dia nerima amanah. Memimpin masyarakat itu adalah amanah. Kalau dia jalankan dengan baik, dia adil jadi pemimpin, dialah

uang rakyat ya diperuntukkan untuk rakyat. Ya. Bukan uang rakyat diakal-akalin. Oke, untuk rakyat juga, tetapi harus lebih banyak ke dia. Kan itu bukan amanah, tapi khianat. Orang-orang seperti ini ya pastilah bukan lagi mendapatkan payungan. Itu contohnya. Nah, jadi amanah itu adalah bagaimana kita bertakwa kepada Allah. Yang itu sesungguhnya adalah inti daripada kesyukuran. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang mengenai ulama su, ya, ulama jahat sudah dijawab tadi. Ya. Jadi kan memang ulama itu dibagi jadi dua. Jadi ada al-ulama ul-amilin, inilah yang warasatul anbiya. Ulama yang beramal dengan ilmunya. Ulama yang menebarkan kebaikan. Ulama yang menjadi jalannya sampai nikmat Allah kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi ulama pembimbing umat. Ya, tentu nyambung dengan apa yang disampaikan tadi. Ulama yang su' itu, yang jahat, katanya itulah yang paling seburuk-buruk makhluk memang, karena dampak keburukannya itu sangat besar. Ya. Adalah ulama yang omon-omon doang. Ya. Kata-katanya bagus, menakjubkan, tetapi perilakunya mengerikan. Ulama jahat itu ucapannya ucapan malaikat, perilakunya perilaku iblis. Kan pernah di tempat ini saya ceritakan satu kisah kehidupan Nabi Sulaiman. Ingat? Dua pekan yang lalu kalau tidak salah. Bahwa Nabi Sulaiman itu seorang raja yang bijaksana. Maka ketika raja itu bijaksana, masyarakat pun akan menjadi masyarakat yang teduh, masyarakat yang taat, masyarakat yang merasakan nikmat Allah dan pandai bersyukur. Sehingga serigala yang sifat dasarnya itu, karakternya ya maksudnya, yang tobiatnya itu buas dan gak bisa melihat kambing itu, begitu lihat kambing nafsu makannya tuh membuncah, lalu menerkam diam-diam. Berani dia menyerang penggembala. Tapi zaman Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman adil, maka ternyata serigala yang tobiatnya buas itu menjadi serigala yang punya budi pekerti, punya akhlak yang baik. Ketika dia lapar, dia bertemu dengan penggembala kambing yang menggembalakan kambingnya Nabi Sulaiman. Maka dia permisi kepada penggembala ini. Penggembala, saya ini lapar. Saya minta kasih saya kambing satu. Nah, ini sopan dia, serigala ini, coba bayangkan. Karena rajanya adil. Pemerintahnya amanah. Ya, khalifahnya luar biasa. Tapi penggembala mengatakan, ini kambing bukan kambing saya. Ini kambingnya Nabi Sulaiman. Harus kita minta izin dong. Baru kita boleh Anda makan kambing ini. Salah satu dari kambing ini. Kalau begitu, pergi Anda mintakan izin pada Nabi Sulaiman. Loh, nanti saya tinggalkan kambing ini, kamu makan semuanya. Enggak, saya jamin, saya yang jaga. Pergi aja. Dan betul-betul serigala itu bisa amanah. Janjinya itu dijaga. Ya. Oh. Dibanding janji caleg, janji calon-calon kepala daerah. Wah, sudah. Ternyata janji serigala zaman Nabi Sulaiman itu bisa dipercaya, bisa dipegang. Betul. Serigala itu diam menjaga kambing itu supaya tidak diganggu oleh serigala yang

lain. Dan penggembala ini pulang menuju istana Nabi Sulaiman. Baru jalan sekian kilo dari tempat itu, karena kan dia menggembala itu di hutan. Ternyata dia ketemu satu peristiwa yang menakjubkan, aneh tapi nyata. Dia ketemu sama dua ekor lembu. Yang satu itu induknya, yang satu anaknya. Tapi ajaibnya, yang biasa kan menjadi karakter kehidupan itu anak nyusu sama induk. Tetapi ternyata induk nyusu sama anak. Kaget dia ini. Anak sapi itu menyusui induknya. Jadi anaknya ya nyusuin inana. Kan si biasa hidup pesiaran kanak, kanak wah nyusu le inana kan. Nah tapi ini lembu aneh. Kaget. Yuh, ada apa ini kok? Ada induk lembu nyusu sama anaknya. Jalan dia langsung. Tidak jauh dari tempat tadi, tiba-tiba dia ketemu dengan sekelompok orang. Pakaiannya compang-camping, badannya dekil, kemudian kurus seperti orang kurang makanan. Tapi di depannya itu tumpukan emas, bukan lagi sekedar 74 kilo emas itu. Ya, bertumpuk-tumpuk emas di depannya. Tapi mereka itu lapar, mereka itu kurus, mereka itu dekil, mereka itu pakaiannya compang-camping, tidak mendapatkan nutrisi sebagaimana mestinya. Tidak wajar, tidak cocok. Orang di depannya emas banyak kok dia kelapa, kelaparan kok dia miskin. Takjub lagi, ada apa ini? Kok aneh. Jalan, melanjutkan perjalanan, tiba-tiba dia melihat sebuah danau yang dilihat airnya sangat jernih dan indah sekali danau itu. Menakjubkan. Lalu dia mendekat ke danau itu, tapi begitu mendekat dia tidak tahan. Karena dari dalam danau yang airnya begitu jernih keluar bau busuk yang sangat luar biasa. Kan biasanya kalau namanya air jernih apalagi mengalir, mana ada busuk? Ya. Bangkai tidak ada, bersih. Ya. Daun-daunan yang akan lapuk di dalamnya tidak ada. Dia bersih betul-betul, airnya mengalir indah sekali. Tetapi begitu mendekat dari dalam air itu, dalam danau itu keluar bau busuk yang menusuk hidung, bahkan sampai menyesakkan dada. Kaget dia. Ah, lanjutkan pulang ke Nabi Sulaiman, kemudian sampaikan di Nabi Sulaiman bahwa dia pulang untuk minta izin, ada seekor serigala lapar, minta dikasih satu ekor kambing. Ya, dia lapar, pingin makan. Maka saya pulang minta izin. Ya dah, kasih dia. Nah, Nabi Sulaiman itu kan, jangankan manusia, binatang buas pun, ya, dia berikan rahmat, dia bagi rahmat Allah. Jadi serigala pun, ya, apalagi ini serigala beradab, ya. Ini kan kalah manusia yang biadab ini, ya. Serigala beradab ini, ya, berikan dah dia. Nah kemudian okay, sesudah direstui, maka dia minta pamit. Tapi sebelum pamit dia minta penjelasan kepada Nabi Sulaiman. Ya Nabi Allah, tadi waktu saya pulang ke sini saya ketemu dengan kejadian aneh yang saya tidak tahu apa maknanya. Pertama saya melihat temu dua ekor lembu, induk dan anak, tapi yang menyusu itu induknya kepada anaknya. Lalu yang kedua, saya ketemu dengan orang-orang yang pakaiannya compang-camping, dekil, pakaiannya apa namanya, kurus badannya, tapi di depan mereka itu tumpukan emas yang sangat banyak.
yang secara logika pasti membuat mereka harus kaya dan mewah, kan gitu. Ya, harus kalau punya emas segitu kecil kalau herbalip dikonsumsi setiap hari itu. Kemudian saya juga melihat sebuah danau yang begitu jernih airnya, airnya mengalir sangat menakjubkan, tapi begitu saya mendekat ternyata bau airnya sangat busuk dan membuat pusing kepala. Mohon Nabiullah, apa semua ini? Maka Nabi Sulaiman mengatakan itu gambaran dari keadaan satu zaman akan datang, bahwa kelak dari gambaran lembu itu akan tidak sedikit. Nah, ya ini perhatikan bahasanya, tidak sedikit. Kata banyak itu kalah dengan kata tidak sedikit. Ya, pasti banyak. Kalau banyak itu kan belum tentu lebih banyak. Itu kalau kata banyak itu biasa lebih dari dua. Itu kalau gaya bahasa Arab. Tapi kalau mengatakan tidak sedikit, itu pasti banyak. Akan tidak sedikit orang tua yang mengeksploitasi anaknya, yang menjual anaknya, mencari uang, memanfaatkan anaknya. Ya, kan ngeri kita. Kemarin ada tersebar video viral di medsos kan, kalau di sebuah tempat di daerah wilayah yang lebih barat dari kita, betapa tidak sedikit ada orang tua yang menikahkan anaknya nikah mut'ah, anak gadisnya dinikahkan nikah mut'ah sama para bukan cukong ya, tapi kebanyakan tamunya yang nikah mut'ah itu orang Timur Tengah. Ini kan yang membuat kita miris, ini umat Islam masalahnya. Ya. Tidak toke, ya. Tapi itulah teman-teman kita yang dari sana. Kan ini fakta nyata ini di sebuah tempat di Pulau Jawa. Tapi enggak usah saya katakan desanya mana, kan viral itu. Jadi ibu yang menikahkan anaknya dengan seorang dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu kan kawin kontrak istilahnya. Jadi nikahkan, dia dikasih mahar sekian, dikasih biaya hidup sekian, tapi sekian lama, otomatis bisa bila waktu itu tercapai, udah gugur. Nanti selesai itu lagi nikah sama yang lain, juga nikah kontrak. Nah, ini terjadi, ini fakta kan? Nah, lalu yang kedua, atau kita langsung aja yang ketiga, karena ini menyangkut waktu ya. Jadi danau itu, gambaran danau itu adalah orang yang dari jauh kamu lihat sangat menarik. Wih, aduh, ya ini kalau bilang bahasa sekarang ini istilahnya Bapak Presiden kita omon-omon. Wah, wih, kalau omongannya, ya Allah, ya sangat menarik, indah sekali. Tapi begitu membersamai dia, ternyata semua yang dia lakukan adalah hal-hal yang bertolak belakang, hal-hal yang menyakitkan, tidak seindah apa yang dikatakan. Nah itulah ulama ausu, itu yang paling bahaya. Nah saya rasa selesai ini kan, ya sudah tuntas kan semua, ya jawaban Pak Ketua Kelas sudah selesai, jawaban beliau juga sudah selesai. Ya, pertanyaan Bapak juga selesai, apalagi itu tadi yang menyangkut amanah. Begitu Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Dan ingat hari ini, apa, bulan ini adalah bulan Sopar, yang kadang-kadang di luar kesadaran kita mengatakan atau beranggapan ini adalah bulan sial. Kemudian besok ada hari Rebu terakhir, namanya Rebu Bontong. Kita takut sekali melakukan kebaikan, enggak usah begitu ya. Jadi kalau Imam Syafi'i memberikan kita
tidak ada kesialan dan tidak akan pernah terjadi hal-hal yang diindikasikan sial dalam kehidupan kita selama kita membiasakan dalam hari-hari kehidupan kita tiga hal, kata beliau. Sholat pagi hari, bersedekah pagi hari, dan berdoa. Ya, berdoa pagi hari. Itu sholat, sedekah, doa. Tidak akan pernah ada waktu dan kesialan yang menimpa kita dalam hidup ini. Ya, jadi tidak usah pergi mandi-mandi lagi itu. Ya, Pak Ketua Kelas, tidak usah pergi mandi. Biaya transportasi yang dipakainya terodong-odong untuk pergi mandi itu sedekahkan. Dan lebih baik kita kumpul doa bersama. Dan kan satu doa yang sudah diajarkan oleh Nabi sebenarnya, cuman kan kita tidak pernah perhatikan. Allahumma afini min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari semua bencana yang ada di atas dunia dan dari azab di alam akhir. Itu aja kita pakai berdoa. Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma aftah alayna abwaaba rahmatika wa maghfiratika ya arhamar rahimin. Allahumma aghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat yawma yaqumul hisab. Allahumma aftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabas sihah wa abwaabal afiyah wa abwaabas salamah wa abwaabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adhabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adhabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adhabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala habibina wa syafi'i dhunubina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, selamat pagi pendengar. Pagi hari ini Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram di pukul 6:51. Ya, mudah-mudahan di pagi hari ini, di hari Minggu 9 Agustus 2026, Anda yang sudah bangun dan kemudian mulai beraktivitas ya, setelah tadi menunaikan ibadah sholat subuh. Nah, pagi hari ini mungkin disempatkan untuk berolahraga ya di hari Minggu yang cerah ini. Selamat pagi tentunya untuk Anda warga Kota Mataram yang ada di seputaran Ampenan, Cakra, dan juga di wilayah Mataram. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan ceria dan sehat ya di pagi hari ini. Begitu pula untuk Anda yang ada di wilayah Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan juga yang ada di Pulau Sumbawa. Semuanya mudah-mudahan dalam keadaan berbahagia. Dan di akhir pekan ini ya, walaupun libur, tetap bisa melakukan hal-hal positif. Baik, mari kita awali NTB pagi ini dengan informasi cuaca dari BMKG.
1: Info cuaca hari ini.

0: Kabar berikut kami sampaikan untuk Anda, perakiraan cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hari ini, Minggu 9 Agustus 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita mulai dari Kabupaten Lombok Barat. Lombok Barat diperkirakan akan berawan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 51 sampai dengan 80%. Begitu pula dengan Lombok Tengah yang diperkirakan akan berawan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban 58 sampai dengan 82%. Lalu Lombok Timur juga sama diperkirakan akan berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 sampai dengan 94%. Sumbawa pagi hari ini juga diperkirakan akan berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 52 sampai dengan 90%. Lalu di Dompu diperkirakan juga akan berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kelembaban udaranya 48 sampai dengan 89%. Untuk Anda warga Kota Bima juga diperkirakan Bima akan berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 49 sampai dengan 94%. Lalu di Sumba Barat diperkirakan akan cerah dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kelembaban udara di wilayah Sumba Barat berkisar dari 59 sampai dengan 95%. Di Kota Bima diperkirakan akan berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 51 sampai dengan 94%. Kita beralih ke Lombok Utara. Lombok Utara diperkirakan akan berawan dengan suhu 22 sampai dengan 27 derajat Celcius. Dan terakhir kita ke wilayah Kota Mataram. Mataram di hari ini juga diperkirakan akan berawan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 48 sampai dengan 81%. Ya benar, demikian perakiran cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hari ini, Minggu 9 Agustus 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Informasi cuaca

Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candera di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan, kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Olahraga Nasional PON 2028, KONI NTB mulai merancang program platda jangka panjang. Ikhtiar itu diharapkan mampu menggembleng para atlet agar mampu bersaing dengan atlet asal daerah lain di Indonesia.

0: memastikan GOR 17 Desember Turide di Kota Mataram akan direnovasi sebagai bagian dari persiapan Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan renovasi dilakukan setelah pemerintah pusat berkomitmen mendukung peningkatan fasilitas olahraga di NTB. Pemerintah memilih memaksimalkan venue yang sudah ada melalui renovasi tanpa membangun fasilitas baru. GOR 17 Desember Turide menjadi salah satu venue yang diprioritaskan karena kondisinya dinilai belum memenuhi standar untuk penyelenggaraan PON.
1: Ya pasti akan ada di renov, sudah kita dapat komitmen dari pemerintah pusat untuk melakukan renovasi terhadap fasilitas untuk PON. Itu karena kita sudah komitmen untuk tidak membangun fasilitas baru, jadi yang ada direnovasi. Nah, memang Turide ini kan jauh dari layak untuk digunakan untuk PON, karena itu akan dilakukan renovasi. Tetapi kita belum sampai kepada keputusan teknis apakah renovasi total atau renovasi parsial gitu, belum. Karena yang penting nanti targetnya adalah bisa digunakan dan aman untuk digunakan pada PON 2028.
0: Menurut Iqbal, saat ini pemerintah masih mengkaji konsep renovasi, apakah dilakukan secara menyeluruh atau hanya pada bagian-bagian tertentu. Kajian tersebut bertujuan memastikan venue siap dan aman digunakan pada PON 2028 mendatang.

0: Kontingen Kota Mataram mempertahankan gelar juara umum untuk ketiga kalinya pada Porprov ke-12 NTB 2026 merupakan hasil dari proses pembinaan atlet yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurut Firats, KONI Kota Mataram telah menyiapkan atlet jauh sebelum pelaksanaan Porprov, mulai program pembinaan yang terarah, didukung pelatih berkualitas, serta sistem pendampingan yang rutin terhadap setiap cabang olahraga. Selain pembinaan, KONI Kota Mataram juga secara konsisten mengirim atlet mengikuti berbagai kejuaraan tingkat nasional untuk meningkatkan pengalaman bertanding dan juga memperkuat mental sebelum tampil di Porprov.
1: Ya, memang kita tidak bisa menafikan fasilitas adalah salah satu faktor pendukung, karena tanpa adanya fasilitas bagaimana kita akan berekspresi, bagaimana akan atlet-atlet akan latihan, seperti itu kan. Tanpa adanya fasilitas, memang suka tidak suka dengan ada fasilitas yang menunjang, tinggal bagaimana kita mengemas atau mengelola sumber daya manusianya. Setelah fasilitas ada, tentunya harus diisi dengan sumber daya manusia yang mumpuni, seperti itu.
0: Firats menilai kombinasi pembinaan berkelanjutan, kepelatihan yang profesional, pendampingan yang konsisten, kesempatan mengikuti kompetisi, serta dukungan fasilitas menjadi kunci keberhasilan Kota Mataram untuk mempertahankan tradisi juara di ajang.

0: mengikuti Pekan Olahraga Nasional PON 2028, KONI NTB mulai merancang program pelatda jangka panjang. Ikhtiar itu diharapkan mampu menggembleng para atlet agar mampu bersaing dengan atlet asal daerah lain di Indonesia. Syah Manap melaporkan.
1: Adalah atlet-atlet yang sudah meraih medali emas pada PON sebelumnya.
2: KONI Nusa Tenggara Barat menyiapkan program pemusatan latihan daerah pelatda jangka panjang sebagai salah satu strategi menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan program tersebut rencananya akan dimulai secara bertahap pada September 2026. Menurutnya, pelatda diawali dengan seleksi atlet dengan prioritas bagi peraih medali PON sebelumnya yang masih memenuhi persyaratan, termasuk batas usia sesuai ketentuan masing-masing cabang olahraga. Selain itu, KONI NTB juga akan menjaring atlet-atlet potensial hasil Porprov 2026 untuk diproyeksikan memperkuat kontingen NTB pada PON 2028.
1: Pelatda setelah Porprov ini mungkin secara berkala nanti kemungkinannya akan dimulai bulan September, ya, akan seleksi. Jadi apa yang diseleksi dulu adalah atlet-atlet yang sudah meraih medali emas pada PON sebelumnya, meraih medali. Jadi langsung dia tuh, ya kan, dengan catatan umurnya nggak lewat. Ya kan, ada misalnya Kempo, misalnya ternyata ada batasan umur 30, atletnya kemarin udah lewat 30, ya, jadi nggak batal.
2: Program pelatda jangka panjang ini diharapkan memperkuat pembinaan atlet secara berkelanjutan melalui peningkatan kemampuan teknik, fisik, mental, dan pengalaman bertanding. Hasil Porprov 2026 juga menjadi dasar pembentukan tim NTB menuju PON 2028 sejalan dengan target menembus peringkat 5 besar nasional.

0: Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2028 menjadi PR besar bagi KONI NTB untuk membawa kemajuan dan prestasi olahraga daerah. Menjelang perhelatan akbar Pekan Olahraga Tingkat Nasional itu, KONI NTB mulai mempersiapkan matang dari sekarang. Syah Manap kembali melaporkan.
1: Nah, terhadap cabur-cabur yang sama sekali nggak punya potensi itu, mungkin nanti dalam perjalanannya tidak akan kita ikutkan di dalam PON.
2: KONI Nusa Tenggara Barat mulai memetakan cabang olahraga yang berpotensi menjadi penyumbang medali pada Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pembinaan atlet sekaligus persiapan NTB menjadi tuan rumah. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pemetaan dilakukan sejak dini untuk menentukan cabor yang memiliki peluang besar meraih prestasi. Sementara itu, cabor yang dinilai belum memiliki potensi maupun ketersediaan atlet akan dievaluasi dan kemungkinan tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan PON 2028.
1: Tapi sisi lain mungkin ada cabor yang mungkin dia itu nggak punya potensi untuk meraih medali. Nah, terhadap cabur-cabur yang sama sekali nggak punya potensi itu, mungkin nanti dalam perjalanannya tidak akan kita ikutkan di dalam PON, walaupun kita tuan rumahnya. Kita akan memastikan lagi, ya mungkin nanti pada pertemuan-pertemuan berikut. Kalau itu prosesnya mungkin agak panjang, kita nggak bisa ambil kesimpulan dalam waktu yang cepat, karena sekali lagi nanti kita selain menghitung potensi kita, kita juga akan menghitung potensi lawan kita.
2: Meski demikian, Mori menegaskan bahwa keputusan akhir belum ditetapkan. Saat ini pembahasan masih berada pada tahap awal dan akan dilanjutkan melalui serangkaian rapat untuk mematangkan seluruh kajian. Ia menjelaskan penentuan cabur unggulan tidak hanya berdasarkan pada kekuatan NTB, tetapi juga mempertimbangkan peta persaingan dari provinsi lain. Analisis terhadap potensi lawan dinilai penting agar target prestasi yang ditetapkan benar-benar realistis dan terukur.

0: Pekan Olahraga Nasional PON 2028 kembali mendapat sorotan. Kondisi gelanggang olahraga GOR 17 Desember Turide dinilai membutuhkan rehabilitasi serius agar mampu mendukung penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut. Rian Muhdar melaporkan.
1: Anggaran untuk rehab GOR Turide ini kita bisa golkan di APBN tahun 2027.
2: Persiapan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON 2028 mendapat sorotan dari Komisi 5 DPR RI. Kondisi gelanggang olahraga GOR Turide dinilai membutuhkan rehabilitasi serius agar mampu menunjang pelaksanaan pertandingan olahraga bertaraf nasional tersebut. Anggota Komisi 5 DPR RI, Abdul Hadi mengatakan, kondisi GOR Turide menjadi salah satu catatan penting setelah pihaknya melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa GOR Turide membutuhkan penanganan dan rehabilitasi agar dapat digunakan secara optimal sebagai bagian dari persiapan NTB menuju tuan rumah PON 2028. Abdul Hadi menilai langkah penting realistis dalam waktu dekat adalah melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas yang sudah ada. Dengan demikian, GOR Turide tetap dapat dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan cabang olahraga tertentu dalam rangkaian PON 2028 di NTB.
1: Memang kondisi GOR kita, GOR 17 Desember ya, Turide, itu kami langsung dari Komisi 5, itu sekitar 30 orang, itu langsung memeriksa bahwa kondisinya memang sangat-sangat butuh untuk direhab. Nah, cuma waktunya kalau harus dibangun awal, jadi rapid, itu membutuhkan anggaran yang cukup besar, ya ini 700 miliar lebih ya. Dan kami untuk sementara paling tidak adalah merehab kondisi GOR Turide kita itu dan bisa pelaksanaan venue khusus untuk cabor tertentu itu bisa dilaksanakan dengan baik di Nusa Tenggara Barat.
2: Pemerintah Provinsi NTB selaku pemilik GOR disebut harus segera menyampaikan usulan secara resmi agar dapat diproses dan dikawal dalam pembahasan anggaran.
0: Pendengar, demikian dinamika olahraga minggu ini. Saya Fatmawati bersama seluruh tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam dinamika olahraga pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana tegaknya. Kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, potensi kelor di Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat mulai diarahkan menjadi produk bernilai ekonomi. Dan langkah ini diwujudkan melalui kolaborasi MTS Negeri 2 Lombok Barat dengan Universitas Mataram dalam program Profesor Berdampak. Program pengabdian tersebut tidak sekedar menempatkan kelor sebagai tanaman yang selama ini dikenal memiliki beragam manfaat. Tim pengabdian dari FKIP Unram mendorong pengolahan daun kelor menjadi sabun herbal, sekaligus merancang strategi pemasaran agar produk lokal tersebut memiliki nilai tambah dan peluang meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengabdian yang bertajuk optimalisasi potensi lokal daun kelor di Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, inovasi produk sabun herbal kelor dan strategi pemasaran untuk peningkatan pendapatan masyarakat dipimpin oleh Profesor Dr. Agus Ramdhani. Kemudian mendengar keterlibatan MTS Negeri 2 Lombok Barat menjadi bagian penting dari upaya mempertemukan dunia pendidikan dengan riset dan pemberdayaan masyarakat. Madrasah tersebut membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi agar pengetahuan akademik tidak berhenti di lingkungan kampus, tetapi dapat diterapkan pada potensi yang tumbuh di tengah masyarakat. Kepala MTS 2 Lombok Barat, Haji Abdul Aziz Paradi, menyambut positif kepercayaan UNRAM yang menjadikan madrasahnya sebagai mitra dalam program tersebut. Menurut Abdul Aziz, kolaborasi yang dilakukan memberikan ruang pembelajaran yang lebih luas bagi warga madrasah. Tentunya benar, tidak hanya memperkaya wawasan akademik, kegiatan ini juga membuka pemahaman mengenai bagaimana penelitian dan inovasi dapat diarahkan untuk pengolahan sumber daya lokal menjadi suatu yang memiliki nilai ekonomi. Ia menilai bahwa pemanfaatan kelor sebagai bahan dasar produk herbal juga menjadi contoh nyata bagaimana kekayaan alam di sekitar masyarakat tidak hanya dimanfaatkan sekedar konvensional, tapi juga bisa dikembangkan menjadi produk yang memiliki daya saing. Bagi para guru sendiri, keterlibatan dalam program tersebut menjadi kesempatan untuk memperluas perspektif mengenai potensi sumber daya alam di daerah. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan nantinya akan ditularkan kepada peserta didik sehingga pendidikan tidak hanya berorientasi pada teori, tapi juga mendorong kepekaan terhadap persoalan dan juga peluang yang ada di lingkungan sekitar.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Meski tentunya permintaan kamar hotel diperkirakan meningkat menjelang balapan internasional tersebut, tarif penginapan di kawasan wisata Senggigi sejauh ini dinilai masih bergerak secara wajar. General Manager Holiday Resort Lombok, Iketut Murtajaya Kusuma, mengatakan bahwa belum melihat adanya lonjakan tarif kamar hotel yang signifikan menjelang MotoGP 2026. Jadi menurutnya bahwa pergerakan harga kamar di sejumlah hotel ini masih mengikuti mekanisme pasar secara alami. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku industri perhotelan mulai lebih adaptif dalam membaca karakter wisatawan yang datang untuk menyaksikan MotoGP. Ia menilai kondisi tersebut berbeda jika dibandingkan dengan penyelenggara MotoGP pada periode awal. Saat itu pengunjung datang ke NTB bukan hanya berasal dari kalangan penonton dan penggemar MotoGP, tapi juga banyak dari unsur pemerintahan serta anggota legislatif dari berbagai daerah Indonesia. Nah, tingginya permintaan kamar dari berbagai segmen tersebut membuat tekanan terhadap ketersediaan akomodasi menjadi meningkat. Dan kondisi pasar yang demikian turut mempengaruhi harga kamar hotel. Namun seiring NTB menjadi tuan rumah ajang MotoGP, karakter pasar dinilai mulai menemukan keseimbangan. Pelaku usaha perhotelan saat ini mendengar semakin memahami pola kunjungan wisatawan sehingga penyesuaian harga kamar dapat mengikuti kekuatan permintaan dan ketersediaan kamar. Menurut Jaya, prinsip supply dan demand tetap menjadi faktor yang utama untuk menentukan pergerakan tarif penginapan. Ia juga melihat bahwa pola pemesanan kamar saat ini berasal dari berbagai saluran, mulai dari pemesanan langsung hingga platform digital. Dan kondisi ini pendengar diharapkan tidak hanya meningkatkan tingkat hunian hotel di kawasan Senggigi dan Lombok Barat, tapi juga mampu memperpanjang lama tinggal wisatawan di NTB. Ia berharap bahwa wisatawan yang datang untuk menyaksikan MotoGP tidak sekedar menginap selama 2 malam kemudian meninggalkan Lombok. Momentum balapan dunia ini dinilai dapat dikembangkan menjadi kesempatan untuk menikmati destinasi wisata lainnya. Karena itu wisatawan maupun keluarga yang datang diharapkan akan memperpanjang masa kunjungan dengan mengambil waktu liburan sebelum atau setelah agenda MotoGP berlangsung.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat.
2: Nah, izinnya sini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
3: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat bersekolah dari program sekolah pada 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43 ribu siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat. Dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
4: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
5: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke? Kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43 ribu anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali dan ke depan diharapkan semakin banyak dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
4: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan sekolah rakyat rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, Sada Tudarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelajar asal SMK Kartanegara Watu